Kemudian vote terbanyak, aku play di jam 8 ya. Terusnya simple, vote aja vote banyak-banyaknya. Nanti yang paling banyak vote-nya 3 lagu aku play di jam 8. Let's go, kita mulai yuk. 5 lagu yang bisa kamu vote di pagi ini, di Senin pagi ini. Kita mulai dari yang pertama, ada Lomba Sihir dengan Di Seberang.

Vote sekarang juga di Instagramnya Produ di @produsmg, di WhatsApp di 081565101953, atau juga bisa di live chatnya Produ Semarang di aplikasi RRI Digital sekarang juga. Tak tunggu votemu, tak tunggu sampai jam 8 nanti. Let's go!

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

tugas kita Umpro 2, kalau ternyata selama 4 bulan terakhir, ini pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang itu nyatet ada sekitar 121 kasus kebakaran. Itu mau yang kebakaran apa namanya lahan, bangunan, rumah dan segala macam ya. Itu 121, bahkan kalau di call center 112 nih ya, 112-nya Kota Semarang, itu ada 142 laporan kejadian kebakaran. Makanya emang ini jadi salah satu hal yang jadi concern bareng-bareng, dan bahkan pemerintah Kota Semarang ini ngeluarin surat imbauan kewaspadaan dini peningkatan potensi bencana kebakaran menghadapi musim kemarau 2026 ya. Karena itu tadi ya, dengan cuaca yang ekstrim, yang panas, yang gak karuan ya, ini juga bisa berpotensi, terutama bahkan ada angin kenceng juga ya. Kadang kalau misalnya yang ngeliatin, oh nih, baru diomongin anginnya kenceng nih. Ini kan juga jadi salah satu, apa namanya, yang diwaspadai lah ya, dengan kondisi kayak sekarang ini gitu ya. Karena bisa berpotensi juga bikin kebakaran jadi lebih gede. Makanya emang, apa namanya, himbauannya salah satunya adalah untuk gak bakar sampah, rumput kering, ataupun lahan kosong. Terus juga ngecekin instalasi listrik, karena gak jarang yang itu ada yang kejadiannya gara-gara listriknya korslet gitu ya. Mau kamu di rumah kek atau di kosan kamu, cek dulu tuh listriknya gimana, aman apa enggak. Terus stop kontaknya jangan numpuk-numpuk ya. Jangan stop kontak, ditumpuk stop kontak, ditumpuk stop kontak. Kayak karek ngenteni bayi gini, misalnya no popo gitu loh. Karena nggak boleh berlebihan juga ya. Kompor, regulator juga dicek ya. Karena emang ini tentunya juga jadi salah satu hal yang tadi aku bilang jadi concern bareng-bareng. Dan ini kalau menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, si Rianung, jadi memang kondisi panas ekstrim, angin kencang, ini bisa berpotensi meningkatkan potensi terjadinya kebakaran dan mempercepat penyebaran api. Makanya emang ini perlu waspada bareng-bareng ya. Dan ini juga diberitahukan juga sampai ke tingkat RW, RT, tokoh masyarakat untuk bisa sama-sama menjaga supaya itu tadi ya, angka kebakarannya gak makin nambah lagi. Setelah tadi, udah 100-an tadi hitungannya, 4 bulan loh.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: untuk menuju ke Smart City, pemerintah kota Semarang ini mulai melakukan beberapa hal, termasuk juga salah satunya adalah membangun penyiraman otomatis di setiap taman aktif sebagai realisasi dari konsep Smart Park, ya. Jadi nantinya ini secara simpelnya tuh begini ya, Pak, kalau bahasa bayinya tuh bahasa bayi lagi loh, maksudnya pilih loh, bahasa bayi loh ya. Cuman gampangnya itu adalah kalau si taman-taman aktif yang ada di kota Semarang ini nantinya akan dipasang penyiraman yang otomatis gitu ya. Dan sebenarnya udah mulai dipasang secara bertahap selama beberapa tahun belakangan ini. Dan ini menggunakan humidity sensor dan pakai 3 sistem, otomatis, manual, dan juga komputer. Nah ini supaya nantinya lebih mudah juga untuk menyirami tanaman yang ada di taman-taman aktif yang ada di kota Semarang. Nah ini kalau menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Semarang, Murni Ediati, jadi ini dilakuin secara bertahap karena selain tamannya kan banyak nih yang aktif ya, taman-taman aktif kita kan lumayan banyak hitungannya ya. Nah di samping itu juga agar Pemkot terbatas, makanya memang ini dibangun secara bertahap dan harapannya adalah nanti bisa ada kerjasama juga dengan BUMN ataupun swasta dalam program CSR untuk bisa ngebantu nantinya si penyiraman otomatis ini tadi ya. Dan kalau misalnya dari Dinas Perkim Kota Semarang sendiri, ini kan sebenarnya masih ada yang masih manual, ada yang udah pakai tangki air, dan ini tentunya juga masih akan dilakukan secara bertahap ya, supaya nantinya kalau kedepannya harapannya dengan ini sudah mulai dipasangin yang otomatis, nah nantinya mobil tangki ini jadi pendukung aja gitu. Makanya ini dilakukan secara bertahap nantinya sampai semua taman yang ada di kota Semarang, taman aktif ya terutama ya, ini nantinya sudah punya sistem penyiraman yang otomatis gitu.
1: Ini dia teman perdua, lagu terbaru
2: bulan ini.
1: Bulan ini.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk.

lagu favorit kamu di pagi ini di Sate Lilit. Masih ada waktunya. Masih ada waktu buat kamu ngevote, langsung aja ke Instagramnya Pro2 di @pro2smg, di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RR Digital, atau juga di WhatsApp di 081565510953. Nah, ini kan juga semakin deket nih ya menuju MTQ Nasional ke-31 yang akan berlangsung di kota ini nih, di Semarang nanti di bulan September, bentar lagi di bulan depan ya. Dan ini juga jadi apa ya, salah satu agenda yang dimanfaatin untuk bisa meningkatkan dari segi ekonomi ya, termasuk juga salah satunya untuk UMKM lokal ya. Dan ini bahkan ada komitmen yang dilakuin oleh Wali Kota Semarang Agus Nabi Lujeng untuk terus mendorong penguatan ekosistem industri halal dan juga pemenuhan tingkat komponen dalam negeri bagi pelaku UMKM. Nah, beliau bilang bahwa pihaknya berkomitmen untuk bisa nguatin industri halal dan juga TKDN untuk UMKM lokal, karena ini kan juga bisa dibilang nantinya juga punya impact ya terhadap keberlangsungan dari MTQ Nasional, karena kepastian kualitas penggalan produk itu jadi prioritas. Nah, nantinya gelaran MTQ Nasional diharapkan bisa ngasih ruang yang lebih luas lagi buat produk-produk lokal bisa lebih dikenal, bukan cuma di lokalan aja, tapi juga di seluruh penjuru Nusantara, karena yang datang ini kan bukan cuma yang ada di Semarang, yang di Jawa Tengah, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya itu tadi ya, bisa membuat apa ya, satu produk yang bermutu, yang berkualitas, dan ini bisa lebih dikenal lagi oleh banyak orang. Nah, lewat program Maras Ekonomi, pihaknya ini juga ngaku udah ngefasilitasin lebih dari 100 sertifikat halal untuk sektor batik, kriya, kuliner, dan juga sertifikat TKDN di sekitar 50 untuk 20 UMKM. Ini harapannya bisa membuat kesiapan dari pelaku usaha untuk bisa memenuhi standar produk, karena kalau ngeliatin zaman sekarang untuk masalah halal ya di produk-produk terutama untuk UMKM ini kan juga lumayan digencerin tuh. Makanya emang jadi salah satu concern yang dikasih nih sama Bu Wali terhadap industri halal dan juga TKDN yang ada di UMKM.

0: pada kepo. Kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya, dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
1: Kiponnya udah dulu ya. Bye-bye.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes. Waktunya apa? Yes, waktunya buat aku kasih tahu nih 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi hari ini. Give applause buat teman Pro 2. Luar biasa emang udah ngevotein di pagi hari ini ya. Dan waktunya aku bacain 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2. Ada lagunya siapa? Apakah ada lagu favorit kamu yang kevote di pagi hari ini? Let's go. Kita mulai dari posisi ketiga. Yang paling banyak di-vote sama teman Pro 2 ada lagu siapa? Ah, ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu.

Dari Gea Indrawari dengan 1000 kali yang paling banyak divote sama teman Pro 2 di pagi hari ini. So, here we go. Gea Indrawari, Lady Gaga and Duchi, and juga ada Tiara Andini. Semuanya cewek-cewek aku kasih buat kamu di jam 8 ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikat untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko.
1: This week's

kita tercinta Jawa Tengah kemarin ya, beberapa hari yang lalu merayakan hari jadinya ke-81. Nah, harapannya semoga ya nantinya ke depannya Jawa Tengah itu semakin kuat, semakin menjaga kebersamaannya. Dan ini juga diingetin sama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi yang mengatakan kalau jangan sampai kita punya ego sektoral sebagai yang bisa ngeganggu untuk bisa ngebangun Jawa Tengah bareng-bareng gitu istilahnya. Nah, kalau menurut beliau di acara Harmony of Java di rangkaian hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-81 di PRPP hari Sabtu kemarin ya. Jadi kalau menurut beliau Jawa Tengah itu kalau maju nggak cuma bisa dicapai sama pemerintah daerah aja, tapi harus semuanya ya, semua elemen masyarakat ini bergerak bersama dalam semangat gotong royong. Bukan berarti gubernurnya aja, bupati atau wali kotanya, tapi semuanya ya, masyarakat Jawa Tengah seluruh elemennya ini harus sama-sama untuk bisa ngebangun Jawa Tengah. Dan ini juga diwujudin di tema hari jadi ke-81 Jawa Tengah tahun ini, yaitu 81 Gumregut Nyawiji. Ini kalau secara artiannya sebenarnya adalah untuk kita ini bisa sama-sama bergerak, bisa bersatu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Rekatin persatuan kesatuan, singkirkan ego sektoral. Kalau menurut beliau kayak gitu ya. Dan kalau misalnya bersama-sama ini, kalau menurut Pak Gubernur ya, bisa dibilang ini punya dampak yang positif. Contohnya aja ya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di tahun ini, di semester pertama itu mencapai 5,80%. Dan juga capaian-capaian lainnya yang tentunya menunjukkan kalau ya dengan bareng-bareng ya, dengan gotong royong, tentunya Jawa Tengah bisa menjadi provinsi yang semakin baik ke depannya.

0: akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

0: Hey, teman Pro 2, ada kabar seru nih buat kamu pelajar SMA, SMK, sederajat, dan juga madrasah aliyah negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Yes, RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Di kompetisi ini kamu bakal diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Buat informasi lengkap tentang syaratnya, ketentuannya, pengumpulan karyanya gimana, ini bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu barengan DokuFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.
1: Hey teman Pro 2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewakili.

Seminggu ke depan ya, kurang lebih ya perkiraannya, dari hari ini sampai ya besok minggu itu hitungannya ya. Kayaknya emang kita harus sabar-sabar menghadapi Jawa Tengah yang panasnya karuan ya. Ya emang jelas musim kemarau pasti panasnya nggak karuan gitu ya. Kalau sekarang liatin, aku tuh kemarin ya, aku inget banget waktu kemarin itu, gak tau kemarin atau kemarinnya lagi, pokoknya di weekend kemarin tuh aku ke lihat keluar gitu ya. Terus habis itu kayak ngerasa kayak, wah gila nih, kayaknya panasnya aja kalau ngeliatin dari dalam studio aja berasa gitu, kayak panasnya tuh kayak jauh tapi masih kerasa gitu, kayak panas banget ini ya, terang banget soalnya juga ya. Dan emang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memprediksi sebagian besar wilayah Jawa Tengah ini akan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan, terutama di pagi sampai siang hari. Dan ini kalau menurut perakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Nani Puspita Ekawati, jadi memang kalau di Jawa Tengah ya mostly dari pagi sampai siang ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Potensi hujannya tetap ada ya di siang menjelang sore hingga awal malam, tapi yang jelas ini lebih sifatnya lokal dan peluang terjadinya lebih banyak di wilayah pegunungan ya. Jadi memang kurang lebih di daerah-daerah situ yang possibly hujan ya untuk di sore ke malamnya. Jadi emang kayaknya kalau ngeliatin dengan kondisi

namanya efek mataharinya yang kurang bagus itu nggak langsung kena ke tubuh kita gitu istilahnya ya. Dan paling penting adalah untuk jaga kondisi tubuh, waspada juga sama yang namanya potensi kayak kebakaran lahan dan lain sebagainya selama musim kemarau ya. Kita supaya dengan kondisi kayak gini ya kita tetap aman dan juga tetap sehat.

0: teman Pro 2. Kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu

0: pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai buat jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
1: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
2: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
3: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba, kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang aku digigi.
4: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
0: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
2: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
4: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
5: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
3: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

Siris Bara. Selamat pagi teman Pro 2. Ahai. Asik gitu dong ya Lam ya. Walaupun mungkin agak apa namanya agak kalau ngadepin hari ini ya, karena selain hari Senin juga kecepit gitu. Jadi kayak, aduh besok yang beruntung bisa libur ya. Congrats, yaudah nikmatin aja ya. Yang hari ini cuti mungkin, nah pol-pol ke ya. Kamu beruntung kamu, kamu adalah kaum-kaum yang beruntung ketika memutuskan cuti di hari kecepit. Jadi kayak udah lumayan gitu. Atau mungkin memanfaatkan jatah bolos kuliah ya. Setauku biasanya 3 atau 4 gitu. Aduh, aku dulu gak pernah, aku alim soalnya dulu. Yeay, Faris, kata siapa gitu ya. Jari sopo alim. Tapi gini nih ya, salah satu yang bikin aku cukup bangga sama Indonesia ya. Karena kemarin kan apa, situasi ya, suasana kemerdekaan. Ya kemarin minggu lalu kan, suasana kemerdekaan. Satu yang bikin aku bangga sama Indonesia adalah karena kita tuh punya kekayaan budaya yang macam-macam. Termasuk juga kalau kita ngomongin soal wastranya ya, berkain tuh kan jadi kayak satu apa namanya, satu hal yang banyak banget ditemuin sama anak-anak muda gitu loh. Aku tadi sempat liatin ada salah satu temenku konser gitu pakai berkain juga gitu ya. Jadi emang ini tuh jadi salah satu yang jadi tren gitu loh, karena anak muda bisa memadukan antara unsur modern dan juga tradisional bersamaan, terus dibawa kemana-mana dan keren gitu loh, cakep-cakep, bagus-bagus kalau dilihat. Jadi ini menunjukkan kalau anak muda tuh juga masih cinta budaya-budaya Indonesia, terutama kalau kayak kebaya, batik gitu ya, kain dan segala macam. Karena kita tuh dari Sabang sampai Merauke itu punya macam-macam bentuknya dan kalau ngeliatin motifnya unik-unik juga kan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026,
2: senandung nada mewarnai Nusantara.

ya. Abis ini aku akan ngobrol nih tahun pro 2 barengan sama seseorang. Dia ini, aduh, ini aku ngeliatin Instagram itu sebenarnya agak unik gitu ya. Tapi di satu sisi ya, selain dia unik karena pakai persona ibu pejabat ya. Karena stylenya beneran kayak ibu-ibu pejabat pada umumnya gitu. Tapi di sisi lain juga, dia ini juga kalau aku lihat sering banget pakai apa namanya berkain ya, ataupun batik dan segala macam. Jadi istilahnya tetap menjaga budaya Indonesia kemanapun itu, kapanpun itu, dimanapun itu ya. Nah, kira-kira kalau kita ngomongin soal wastra yang satu ini kayak batik dan kawan-kawan, ini kayak gimana sih ya? Dan keliatin juga di media sosial, karena kan aktifnya di media sosial nih orang yang satu ini nih ya. Kalau ngeliatin influence dari kayak batik dan segala macam ya, terus juga kain dan segala macam ya di media sosial, ini kayak gimana sih kalau di generasi muda? Abis ini, cuman stay tune di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Dengar saatnya kuis cerdas cermat sensus ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus. Bener gak, Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang sensus ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

0: berkain, bergaya, dan berbudaya. Itu yang kita bahas di pada pagi ini, Tom Pro 2. Dan kayak tadi janji aku, kalau aku bakal ngobrol barengan sama seseorang yang ini, aku tadi baru ngecekin konten-kontennya, ya ampun, kepikiran aja ini orang ya bikin konten kayak gini ya. Langsung aja aku present, yang pagi ini aku ajakin ngobrol di line teleponnya Pro 2, ada Tania Kalista. Dia adalah mahasiswi yang juga pemilik akun persona Ibu Pejabat. Selamat pagi Ibu Pejabat.
1: Halo, selamat pagi Mas.
0: Hai, gimana kabarnya Tania hari ini?
1: Baik kali, baik ya, alhamdulillah. Meskipun ada berbagai kegiatan, tapi aku tetap sempatkan untuk menyapa teman-teman semuanya.
0: Asik, asik. Tapi penasaran nih, bikin konten-konten. Tadi tuh aku salah satunya nonton yang agak baruan tuh, tapi di Instagramnya kamu. Ini emang kepikiran bikin Ibu Pejabat ini gimana sih? Kok bisa? Ceritanya tuh gimana?
1: Gimana ceritanya ya?
0: Kok kepikiran bikin konten kayak begitu tuh gimana sebenarnya?
1: Sebenarnya sih ini apa ya? Yang aku kontenin kan adalah tentang style aku ya, yang mungkin terlihat formal dan segala macamnya gitu, sehingga kayaknya cocok nih kalau aku pakai persona Ibu Pejabat gitu. Padahal sebenarnya Mas, kalau mau tahu, itu aku baru pengen konten itu Juli loh, dan ternyata bisa rame gitu ya tentang style aku gitu, dan orang-orang itu sering ngira aku tuh gimmick Mas, ya gimmick gitu, kayak pakai pakaian formal ini, kemudian pakai kebaya-kebaya, selendang, kain, dan segala macamnya. Dikira aku tuh cuma sekedar ya pengen coba-coba aja gitu jadi buku jalan. Padahal emang keseruan aku ya pakainya gini terus gitu sih.
0: Awalnya.
1: Konten itu enjoy aja.
0: Berarti bukan coba-coba, tapi emang ya setiap harinya emang dress up-nya seperti itu. Tapi ya ternyata banyak yang bilang, mungkin ada yang bilang kayak ini kayak Ibu Pejabat kali ya.
1: Iya. Sering orang bilang gitu kan Mas, jadi kayak, ayo deh aku kontenin sekalian gitu.
0: Semoga beneran jadi Ibu Pejabat ya, amin.
1: Amin, pejabatnya kemana ya.
0: Aduh, tapi gini nih, sebenarnya kalau dilihat Tania ini tahun Pro 2 bukan cuma soal dia emang dress up-nya bener-bener yang agak lebih formal, terus juga stylenya ala Ibu Pejabat, tapi sebenarnya emang kalau ngeliatin di feeds-nya mungkin atau di konten-kontennya emang sering banget pakai selendang, pakai batik. Nah sebenarnya sejak kapan sih ngerasa kalau itu tuh jadi kayak partnya dari hidup kamu? Kenapa sih kok kayaknya akhirnya jadi suka nih dengan kayak batik, dengan pakaian selendang gitu? Apa sih yang bikin kamu tertarik gitu sebenarnya?
1: Oke. Aku mau mungkin ceritain ya. Sebenarnya aku emang dari awal itu kan emang suka explore styling gitu ya. Aku mungkin kayak emang suka untuk coba sesuatu yang emang belum pernah kepikiran oleh orang lain gitu. Dan jujur, aku emang sering banget ya dibilang, kok pakaiannya kayak orang tua sih? Terus kayak, lipstiknya merah banget. Terus kayak, ih kamu ngapain ya keseharian gini pakai selendang kayak mau kondangan aja gitu. Tapi ya sebenarnya aku lama-lama juga bodo amat gitu dengan kata-kata orang seperti itu gitu. Karena menurut aku, seni dari sebuah styling itu justru dimulai ketika kita itu udah gak begitu peduli dengan apa kata orang lain gitu. Meskipun emang banyak banget yang ngejudge aku di awal gitu ya. Dan apa ya, kalau menurut aku tuh jangan sampai diri kita itu diatur banget gitu dengan penilaian orang lain. Apalagi kalau misal dianggap aneh dan hilang sempurna, siapa tahu suatu saat ya itu akan jadi ciri khas kita besok. Dan seperti itu kan ya, orang-orang justru akan, oh iya ternyata ya yang kayak gini gayanya gitu.
0: Oh iya bener sih, bisa jadi ciri khas, oh Tania tuh yang pakai ini, yang kemana-mana pakai selendang gitu ya. Mungkin mungkin awalnya juga kayak apa namanya, mungkin orang juga gimana, tapi lama-kelamaan juga ya pada akhirnya juga tahu kalau oh ini ya something yang emang dia biasa pakai. Tapi kan aku yang sering lihat tuh adalah sering banget pakai kayak selendang gitu. Sebenarnya mix and match-nya kenapa mostly ke selendang nih? Emang koleksi kah atau emang gimana ceritanya?
1: Kalau menurut aku tuh gini ya, kenapa kok aku suka pakai selendang, karena setelah apa ya, sejak aku menempat selendang tuh aku merasa selendang itu sangat mudah untuk mix and match-nya gitu loh Mas. Karena kayak outfit kita nih, misal nih udah rame nih ya, udah bermotif nih baju-bajunya. Nah kita bisa pilih selendang yang polos gitu. Atau mungkin rasanya outfit-nya sederhana banget nih, gak ada motifnya segala macam. Oh ya tinggal gantian aja selendangnya yang bermotif, yang rame gitu. Dan juga selendang itu kan banyak pilihannya ya. Ada yang kecil, ada yang tipis, ada yang tebel, ada yang panjang, dan segala macam. Dan itu membuat aku sangat mudah untuk menyesuaikan dengan outfit keseharian. Karena aku tuh emang gak pengen jadi orang yang biasa aja gitu ketika keseharian. Aku tuh pengen ketika aku mungkin lewat di depan orang, orang itu akan notice siapa aku gitu. Meskipun mungkin gak tahu nama aku siapa. Sehingga itulah salah satu cara aku agar orang itu bisa notice meskipun hanya pertama kali bertemu. Dan itu emang aku udah buktinya. Kayak itu kemana gitu ya. Orang tuh bakal notice, oh ini kamu yang kemarin ini ya gitu.
0: Oh ya, karena ya pakainya pasti itu ya pasti ada selendangnya gitu ya, jadi orang jadi notice, oh ini si Tania nih yang ini nih orangnya nih gitu ya. Tapi kan gini nih, tadi mungkin sebenarnya sempat dibahas juga sama kamu kalau ya kalau kita ngomongin style ya, kadang kayak formal banget gitu. Bahkan kalau kayak batik itu kan misalnya identiknya bener kayak mau ke kondangan lah, kayak mau ke pertemuan apalah gitu, mau kemana gitu yang resmi-resmi. Tapi sebenarnya kalau ngeliatin batik nih sebagai fashion, ini kalau menurut kamu apa yang mungkin kamu lihat bisa jadi fashion sehari-hari? Bahkan kamu sendiri juga pede gitu buat pakai batik kemana-mana dan kondisi apapun, dalam acara apapun itu pede gitu. Apa yang kamu lihat?
1: Kalau ini ya, kalau misal aku coba mau dari sudut pandang orang lain dulu. Orang-orang itu kan sering melihat batik itu kan suatu hal yang formal gitu ya. Mungkin masih juga mengira begitu. Padahal sebenarnya sih batik itu kan ya namanya juga pasti banyak banget motifnya, warnanya. Dan bahkan sering kita katakan batik itu punya karakter tersendiri gitu ya. Nah, jadi menurut aku sayang sih kalau batik itu dianggap sebagai sesuatu yang cuma dipakai ketika formal aja gitu. Makanya aku suka ngebawa batik ini ke sebagai apa ya, semacam personality aku mungkin gitu ya. Jadi ya emang karena jarang juga sih aku lihat orang tuh pakai batik. So karena aku tadi di awal bilang aku pengen terlihat berbeda, aku tambah aja batik ini di keseharian aku gitu. Dengan motif mungkin sesuai dengan kepribadian atau selera aku gitu sih.
0: Benar juga sih ya. Jadi salah satu yang sebenarnya bisa dipakai kemana aja. Bahkan kalau menurut aku cewek tuh bisa pakai batik kemana aja loh.
1: Iya benar.
0: Benar kayak apa namanya, kemana aja tuh jadi aja gitu. Mungkin kalau cowok masih agak bingung ya kemana gitu ya. Tapi kalau cewek tuh kayak bisa ke apa namanya jalan atau gimana masih bisa pakai. Nah tapi gini nih, kalau misalnya ngomongin soal kayak batik berkain gitu, kadang mungkin nih masih ada yang kerasa kayak alah kuno banget pakai begituan, kayaknya tadi juga yang sempat kamu bilang kayak aduh ini kayak orang tua banget gitu ya, mungkin dia pernah bilang kayak gitu juga. Nah biar ini kelihatan Gen Z nih, ibu pejabat nih boleh ngasih kira-kira yang cocok nih biar bisa teman Pro 2 itu bisa di mix and match kayak gimana sih biar nggak kelihatan gimana-gimana tapi tetap looknya tetap Gen Z gitu.
1: Oke. Kalau menurut aku sih sebenarnya ya mas, Gen Z itu nggak harus punya satu formula tertentu untuk menjadi Gen Z gitu. Sebenarnya kita bisa katakan itu Gen Z ketika kita bisa berani untuk menginterpretasikan siapa diri kita. Kita bisa mengkomunikasikan diri kita ini pengen dilihat orang apa sih gitu. Jadi kan nggak semua orang itu harus pakai pakaian dengan cara yang sama untuk menyesuaikan dengan zamannya gitu. Karena yang penting ya kita tahu aja, oh ini budaya kita nih, misal batik gitu ya. Oh ya kita sesuaikan aja sama personality kita masing-masing. Gak perlu takut untuk terlihat oldies, gak perlu takut untuk terlihat seperti childish kekanak-kanakan gitu loh. Karena apa ya, intinya juga jangan terlalu peduli dengan apa yang orang katakan. Kamu kayak tua banget sih pakai ini, gini-gini-gini. Ya dia juga belum tentu kan pakaiannya sebagus itu gitu misal. Jadi pakai aja semau kita, sesuai dengan selera kita. Pada intinya adalah kita harus bisa untuk mengkomunikasikan siapa sih diri kita sesuai dengan selera kita masing-masing. Jadi nggak perlu dipaksakan dari depan.
0: Sepakat. Karena ya udah pakai aja sesuai yang kamu, tapi ya tetap ya yang bisa dibilang yang sewajarnya juga gitu ya Tan ya.
1: Iya sih, nggak perlu yang sampai kayak di TikTok aku ya.
0: Yeah, udah pakai batik terus abis itu pakai selendangnya bermotif juga terus pakai apa lagi biar nggak terlalu too much aja sebenarnya ya, tapi
1: sesuai. kita harus bedain mana yang untuk konten, mana yang emang untuk asli keserian ya.
0: Tapi tadi kan sempat bilang nih kalau ada yang bilang ah ini tua banget nih dan segala macam, tapi ada juga yang mungkin bilangnya ah unik juga ya ternyata ya si Tania ya pakai beginian. Sebenernya ngadepin omongan orang ketika misalnya apa namanya ada yang ngomongin kayak gitu nih, bikin kamu makin pede atau justru makin kayak sempet, aduh nih kayaknya kok bener juga nih kata orang-orang ya?
1: Iya. Jadi sebenarnya emang banyak ya, nggak cuma sekedar unik, tapi orang itu cara menyampaikannya adalah, emang sebenarnya tanya itu kalau di asli gimana sih pakaiannya gitu? Ini kalau kamu gimana sih gitu-gitu? Coba dong kak pakai outfit yang gini gini-gini dan sebagainya. Terus kayak ada juga yang bilang, senyumnya ikonik banget. Aneh kan, masa senyum dibilang ikonik apanya sih sebenarnya?
0: Kan kayak inget gitu loh maksudnya.
1: Ya, nah terus kan seolah-olah tuh jadi orang tuh berpikir kayak, oh Tania ini cuma gimmick ya tadi yang aku bilang. Ya, apa ya, ini justru emang aku gitu. Dan kalau misal ditanya perasaannya gimana, jujur justru senang ya ketika ada orang yang notice gitu, gestur yang mungkin khas dari aku, cara senyumnya khas, apalagi sebenarnya banyak yang memuji lebihnya kayak, cara berpakaiannya berkarisma ya atau berwibawa gitu. Nah senang, apalagi tapi sebenarnya banyak ya, misal kalau yang sering tadi kita katakan, kata-katanya tua gitu. Nah kalau dari aku sendiri sih melihat kata tua itu bukan tua yang dari sisi keriput, bukan tua yang dari sisi banyaknya umur, puluhan tahun, bukan. Tapi justru aku ketika dikatakan tua, itu artinya adalah ya, apa yang menurut aku sosok yang dewasa, yang anggun, berwibawa, dan yang emang gak semua anak semuda aku punya gitu. Justru jadi itu jadi hal yang menyenangkan buat aku, dan justru orang udah mulai notice nih dengan apa yang aku brandingkan dari diri aku gitu.
0: Hai, bener juga sih, personal branding soal jatuhnya ya.
1: Benar.
0: Oke, Tania, kita break dulu sebentar, jangan ditutup dulu teleponnya, kita lanjut abis ini ya.
1: Oke,
0: Sobat Pro 2, kita masih lanjut lagi ngobrol barengan sama Tania abis ini di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: lagi di Sepada. Selamat pagi teman-teman Pro 2, dan kita masih ngobrolin soal berkain, bergaya, dan berbudaya barengan sama Tania Kalista, seorang mahasiswi yang juga ini pemilik akun persona Ibu Pejabat. Ibu Pejabat masih di situ dong ya?
1: Masih dong.
0: Kenapa ya? Kok kenapa prefernya ngomonginnya Ibu Pejabat, ya bukan Tania ya? Tan, gini nih, kalau kita ngeliatin sekarang, ya, ini juga sebenarnya sama seperti apa yang sering kamu lakuin juga ya, dengan konten gitu ya. Kan sekarang anak muda itu bisa dibilang lebih gampang kenal sesuatu tuh jadi media sosial. Kayak konten di TikTok ataupun juga mungkin di Reels dan segala macam. Nah, menurut kamu nih, apakah dengan adanya konten-konten kayak gitu ya, styling kayak atau mungkin juga batik dan segala macam, ini bisa jadi cara untuk anak muda bener-bener bisa kenal sama budaya nggak kalau menurut kamu?
1: Oke, kalau menurut aku jelas ya, sangat-sangat bisa ya, karena ya karena emang benar juga yang seperti dikatakan, anak muda itu sangat-sangat mudah terpengaruh dari sosial media. Orang kita aja mainnya sosial media terus gitu kan ya, dan emang kita tuh kan sering banget dibilang FOMO gitu ya, dan menurut aku FOMO itu sebenarnya nggak selalu buruk ya. I mean, kita bisa arahkan itu ke hal yang baik ya, salah satunya ini gitu. Misal aku kan pernah kayak styling-styling gitu ya, batik atau selendang ya, di konten aku segala macam. Yang kemudian ternyata ada nih beberapa orang yang terpikir gitu ya, bahkan yang kayak komen-komen gitu, kak aku jadi terinspirasi dia pakai ini. Terus kayak, kak kemarin aku pakai ini buat karnaval. Bayangin, baju keseharian aku buat karnaval, berarti emang saya bawa ini ya, pakaian aku ya. Tapi kayak, gitu, aku jadi senang justru karena kayak, oh ternyata tetap bisa kok jadi inspirasi orang-orang gitu loh. Dan ya emang ini jadi bukti aja sih kalau emang sosial media sangat bisa untuk jadi pintu kita mengenalkan budaya, apalagi kalau tentang batik itu sangat mudah sebetulnya gitu.
0: Tapi kalau kamu sendiri punya reference gak sih Tan, kalau misalnya pengen nge-styling batik itu sebenarnya ada referensinya gak kalau kamu?
1: Gimana, sorry?
0: Kalau kamu sendiri ada referensi nggak kalau misalnya nge-styling batik ataupun juga selendangnya kamu tuh ada referensinya kah atau gimana kalau kamu?
1: Oh, kalau referensi ya. Sebenarnya dari aku sendiri juga cukup sulit untuk mengatakan referensi seperti apa kepada teman-teman. Pada intinya adalah kita harus menyesuaikannya itu lebih ke perpaduan ya, perpaduan warna dan motifnya gitu. Kalau dari aku sendiri sih aku sangat menghindari motif yang bertabrakan misalnya. Jadi jangan sampai ini misal aksesoris kita udah rame, kemudian pakaian kita itu juga rame gitu. Karena justru itu bukan oldies yang berwibawa, tapi malahan kelihatannya agak apa ya, kayak nggak enak aja gitu misalnya. Tapi aku harus katakan lagi, itu adalah selera. Siapa tahu ada beberapa dari kalian yang emang punya cara tersendiri atau style tersendiri atau mungkin taste tersendiri yang bisa membuat itu menjadi hal yang bagus, so lakuin aja gitu sih.
0: Bisa ya, kalau berarti kamu coba-coba sendiri gitu kira-kira yang pas yang mana, tapi menghindari yang motifnya nabrak gitu ya istilahnya ya.
1: Benar, kalau aku itu, dan juga selain menghindari motif yang nabrak, aku juga sangat menghindari motif yang terlalu ini mahal gitu ya. Jadi aku tidak suka terlalu simple, tapi tidak suka terlalu ramai gitu deh.
0: Nah itu tuh, jangan terlalu, dia bisa dibilang preferensinya gak terlalu simpel tapi gak terlalu rame. Kalau keramaian bukan ini ya, bukan jadinya, karena malah jadi dangdut.

0: Kalau kita mau bawa itu ke yang formal, kita pilihlah selendang yang ini, yang bahannya itu tebal gitu, dan yang kaku. Itu akan sangat-sangat cantik, misal kayak silk juga itu sangat bagus gitu ya. Terus kemudian warna gold atau merah bahkan ya. Jadi warna-warna yang menteri itu pakailah ketika kita di situasi formal gitu. Tapi akan sangat bagus ketika kita di cuman occasion yang sederhana gitu. Jadi kita cuman jalan-jalan biasa deh. Kita pakailah mungkin selendang yang kayak ada nih bahan yang tipis gitu mas. Jadi yang panjangnya itu kayaknya di bawah 100 cm. Dan juga untuk lebarnya itu palingan cuma sampai 15 cm. Coba dibayangin, itu kan kecil sebenarnya gitu. Diameternya tuh nggak begitu panjang. Nah, itulah yang cocok untuk digunakan di situasi santai. Jadi nggak, jangan pakai selendang yang lebar-lebar untuk situasi yang santai gitu loh. Itu sih, dan juga warna-warnanya ya. Kalau aku sih biasanya maininnya, kalau misal cuma acara biasa aja, pakainya pastel-pastel, warna putih. Yang warna itu juga harus disesuaikan.
1: Oke. Berarti warnanya disesuaikan, jangan yang gede-gede banget ya, karena kamu mau pakai selendang bukan mau kemulan nih istilahnya ya. Jadi makanya yang pas-pas aja gitu. Tapi gini nih, karena kan si ibu pejabat ini ya, atau persona ibu pejabat ini kan cukup ini ya, lucu juga ya kalau dipikir-pikir ya. Tapi di saat sini tadi kita sepakat nih kalau ini bisa jadi cara buat anak muda untuk bisa kenal nih sama budaya Indonesia, kenal nih sama yang namanya kain, yang namanya batik gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut kamu sendiri, apakah budaya itu boleh dikemas dengan cara-cara yang komedi gitu, yang lucu gitu? Atau mungkin menurut kamu harusnya tetap ada yang bisa dijaga ini, pakem-pakemnya kah? Atau mungkin juga ada batasannya kah atau gimana?
0: Oke. Kalau dari aku, karena aku sendiri kan emang melakukannya di balik persona ibu pejabat itu ya. Itu kan emang sebenarnya lebih ke humor ya. Dan juga emang kan ya playful gitu. Dan sebenarnya di balik konten-konten itu aku sering membawa ya batik-batiknya yang dari Indonesia pasti. Kemudian juga selendang itu kan bagian dari berkainnya itu sendiri gitu ya. Nah, jadi menurut aku sih justru akan sangat baik ketika kita bisa memperkenalkan itu dengan suatu hal yang humor gitu ya. Karena justru rame banget loh konten aku yang begitu. Bahkan sampai ada yang juga anxious juga dengan cuman sekedar berkolek aja gitu. Dan justru ketika aku membawakan itu menjadi suatu hal yang formal ya, justru tuh sepi loh kalau boleh cerita nih, justru mati gitu. Jadi sebenarnya juga disesuaikan dengan ini ya, platformnya. Kalau kita bermain di TikTok, emang kebanyakan itu baiknya kita lebih ke yang humor-humor aja. Tapi kalau misal di Instagram atau YouTube gitu misal, kita boleh lah mainin itu dengan suasana yang lebih formal gitu. Dan sebenarnya tergantung juga persona dengan persona kita masing-masing ya. Kalau emang kita lebih bisa ngelucu, so kita bisa influence orang-orang dengan yang umur-umur aja, yang lucu-lucu aja. Tapi kalau dirasa akhirnya kita bukan jiwanya di situ deh. Justru aku pengen nih kayak ngenalin budaya itu dengan menceritakan sejarahnya misal gitu. Kita pasti bawanya lebih formal ya. Ya, lakuin aja. Pasti orang akan ada yang suka dan akan ada pasarnya sendiri gitu.
1: Nah, ilmunya daging banget nih ya. Jadi selain sesuai dengan platformnya juga dan personalitinya kita kayak gimana, kalau emang bisa lucu ya lucu aja gitu ya.
0: Nah, gitu. Oke.
1: Kayak anak komunikasi banget nih ngomongnya nih.
0: Memang anak.
1: Oh, iya bener. Memang bener kan. Ya bener, ilmunya dipakai gitu yang di kampus gitu. Jadi bener dipakai istilahnya. Tan, nih sebelum udahan nih di pagi ini, ada harapan gak nih buat Gen Z ya, yang mungkin biar bisa lebih berani lagi dan lebih pede lagi menggunakan wastranya. Kita kan macam-macam, ada batik, ada kain, segala macam, biar lebih pede lagi. Apa pesannya kamu?
0: Oke, kalau dari aku sih justru sebenarnya berharap anak muda kayak aku gitu ya, teman-teman semuanya, justru harus semakin berani untuk punya style sendiri, punya ciri khas sendiri. Karena menurut aku sih jangan sampai ya kita itu yang sebenarnya ada nih potensi nih untuk punya ciri khas, tapi hilang hanya karena sekadar kita takut untuk dijudge orang gitu. Karena sebenarnya aku pernah ngalamin itu ya. Dan kalau misalnya aku cuma sekedar ngikutin komentar semua orang gitu, mungkin orang gak akan kenal aku yang sekarang gitu. Dan sebenarnya aku mulai buat konten juga kan bukan dengan niat aku harus FYP nih, aku harus jadi creator gitu. Tapi aku cuma ngutarain aja apa yang aku suka, dan ternyata emang orang-orang juga senang dengan konten aku gitu kan. So itu justru sebenarnya jadi bukti bahwa be yourself itu adalah hal yang juga sebenarnya bisa kok menguntungkan kita gitu. Jangan langsung tutupi apa hal yang kita suka gitu. Dan mungkin emang followers aku juga belum sebesar yang lain.

0: lain ya, tapi kebetulan hanya karena aku jadi diri sendiri, dalam satu bulan aku bisa mencapai 15.000 followers, dan itu adalah hal yang gak semua orang bisa loh. Dan aku lakuin hanya karena aku jadi diri aku sendiri. Tahu pasti teman-teman juga akan sangat mudah untuk bisa, kalau teman-teman juga bisa nemuin ciri khas teman-teman sendiri. Siapa tahu nih ada yang pengen jadi content creator juga gitu ya. Jadi menurut aku gak perlu maksain diri untuk jadi sesuatu yang disukai oleh orang gitu ya. Kita cukup bikin aja siapa hidup kita. Pokoknya satu inti pesan dari aku, jangan menyesuaikan apa yang orang mau, biarkanlah mereka menyesuaikan apa yang kita mau. Sehingga pada akhirnya mereka akan mengenali siapa dan personanya diri kita.
1: Sepakat. Tania, thank you banget pagi ini udah ngobrol sama aku dan juga teman Pro 2. Kita ketemu next time yang ngobrolin yang nanya lagi ya.
0: Oke.
1: Selamat lagi Tania. Alright, teman Pro 2 abis ngobrol banget sama Tania soal yes, pede aja kali ya kalau mau pakai batik kemana-mana, pede aja ya. Tapi kalau kamu punya requestan yang mau diputerin, pede aja, minta aja abis ini ya. Di Pro 2 Itlist dan juga Santis yang abis ini bareng sama Wela, abis ini semangat pagi ini. Semoga hari Senin kamu berjalan dengan lancar dan semoga start yang baik buat minggu ini. Faris Magisa pamit, thanks for listening and peace out, bye!
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Faunaland Indonesia dan Vantara dari India meluncurkan 5 unit Vantara Animal Ambulance serta pasokan vaksin EEHV pada momen peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Indonesia pada hari Sabtu 22 Agustus 2026. Inisiatif ini dihadirkan guna memperkuat respon darurat medis dan mencegah ancaman virus mematikan pada satwa liar, khususnya gajah Sumatera di kawasan terpencil, yaitu melalui penyedia fasilitas evakuasi medis bergerak yang canggih, serta kolaborasi teknologi dan pendanaan antar lembaga konservasi internasional.
1: Info Pro
0: 2. Kecelakaan terjadi di Jalan Yosudarso, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, melibatkan motor NMAX hitam dikendarai pengemudi asal Mijen, Tiang Song 37 tahun, dan pembonceng asal Demak, Jia 38 tahun, serta sebuah truk. Pembonceng motor tewas sementara, pengemudi truk langsung kabur dari tempat kejadian perkara. Saat dimintai konfirmasi, Kepala Subunit Penegak Hukum Satlantas Polrestabes Semarang yaitu Ibtu Novita membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menyebut peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 malam sekitar pukul 18:36 waktu Indonesia bagian Barat di Jalan Arteri Yosudarso depan Gedung Diamond, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
1: Info Pro 2.
0: Bintang tenis Serena Williams dan Carlos Alcaraz dipastikan berduet di nomor ganda campuran turnamen US Open 2026 di Amerika Serikat pada 25 sampai 26 Agustus 2026. Kolaborasi dua pemegang total 44 Grand Slam ini dihadirkan untuk mendongkrak daya tarik nomor ganda campuran tenis, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas tiket wildcard pasca kembalinya Serena ke lapangan serta pulihnya Alcaraz dari cedera pergelangan tangan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi menjelang siang. Selamat hari kecepit ya. Semangat Senin. Nah, Senin sih kayak gini, paling seru emang dengerin lagu ya dari Pro 2 Semarang. Dan kamu bisa banget nih request lagu favorit kamu di Instagram Pro 2 Semarang, yaitu di Pro 2 SMG, atau boleh banget kamu request ke WA Pro 2 081565 10953.

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

81 tahun kebebasan, 81 helai nafas perjuangan. Hari ini kita bukan hanya sekedar berbicara sebuah tanggal biasa yang ada di kalender, tetapi tentang gema yang harus kita dengungkan di dada. Rentetan nada yang tersimpan rapi di hati setiap anak bangsa. Kemerdekaan bukan lagi hanya sebagai catatan sejarah. Ada tetes darah, air mata, dan jutaan nyawa melayang, menjelma menjadi nafas kebebasan yang kita hirup hingga hari ini. Tahun ini kita kembali mengusung tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat atas negaranya, adil dalam tindakannya, dan makmur untuk rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: TV Pranoid List.
1: Halo, aku Ray dari Sekaran. Siang ini kamu bakal dengerin playlist aku di Pro 2 Hitlist.

0: Kalau udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang, jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele. Tapi karena aku takut jadi aku nangis. Terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari bapak, anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

81 tahun yang lalu, bangsa Indonesia memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, melainkan karena yakin bahwa nasib sebuah bangsa seharusnya ditentukan oleh bangsa itu sendiri. Semangat itulah yang terus dibawa hingga hari ini, tergambar dalam satu kalimat, Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Berdaulat hari ini bukan lagi soal mempertahankan garis batas di peta. Berdaulat adalah soal keberanian menentukan arah sendiri. Namun, sebuah bangsa tidak bisa disebut berdaulat penuh apabila kemajuannya hanya dinikmati sebagian golongan. Maka, keadilan menjadi penyeimbang, memastikan pembangunan benar-benar sampai ke setiap sudut negeri. Dan pada akhirnya, seluruh perjuangan itu bermuara pada satu hal sederhana, kemakmuran yang benar-benar dirasakan setiap rakyatnya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026.

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

tertentu di balik pelaksanaan ibadah sunnah seperti puasa Senin Kamis ini. Tidak hanya sebatas amalan saja, namun terdapat satu keunggulan pasti bagi mereka yang mendawamkan dan secara istiqomah di setiap minggunya untuk melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Mengapa puasa tersebut ditentukan pada dua hari, yaitu Senin dan Kamis? Mari kita simak rujukan pada keterangan dari sebuah hadis yang menyebutkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Senin Kamis. Beliau menjawab, "Hari tersebut merupakan hari aku dilahirkan dan hari aku diutus atau diturunkannya Al-Quran kepadaku pada hari tersebut." Hadis riwayat Muslim. Tentunya berdasarkan keterangan

tersebut, terdapat pula manfaat puasa Senin-Kamis yang senantiasa bisa diraih dengan paripurna oleh setiap muslim yang mengerjakannya. Makna dan keberkahan itu pula yang menjadi kelebihan yang terdapat pada amalan puasa Senin-Kamis. Apalagi jika melirik dari segi manfaatnya tersebut, yang tidak hanya meningkatkan ketakwaan dan menjalankan sunnah Nabi, namun sangat baik untuk kesehatan jasmani dan rohani.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Ya Allah, Fitri, banyak banget sih belanjaan kamu.
3: Abis, gimana lagi? Bagus-bagus sih.
2: Astagfirullah, kilaf mata kamu. Belajar menahan diri dong.
3: Yeay, suka-suka akulah. Mumpung baru gajian nih aku.
4: Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Boros adalah pangkal miskin, dan apabila kita menyisihkan sedikit uang untuk beramal, itu jauh lebih bermanfaat.

0: ya. Santai tapi cuan.
1: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai tapi cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng aku Jeffrey Araska di Santai Siang. Santai tapi cuan ya teman Pro 2. Tapi di jam 12 hari ini aku lagi gak pengen ngobrolin soal makanan ya. Soalnya aku lagi berhemat, lagi diet buat menurunkan berat badan. Kalau ngomongin makanan terus hawanya pengen kerja sambil makan. Jadi aku pengen ngomongin soal mungkin produk-produk yang lebih bisa ramah lingkungan. Dan kamu pernah gak kepikiran kalau tumpukan sampah, sampah kertas tuh ya teman Pro 2, yang sering kita cuekin di sudut rumah, ternyata tuh bisa disulap jadi barang-barang yang estetik, terus kokoh bahannya, barangnya itu, dan juga value-nya juga jadi punya value seni yang tinggi. Dari kertas fashionable, dekorasi rumah yang unik, sampai tas berbagai kerajinan tangan keren lainnya lah pokoknya ya teman Pro 2. Nah, di Santai Siang kali ini kita juga bakal kedatangan tamu spesial dari craftonesia.id. Jadi craftonesia.id ini adalah sebuah UMKM kreatif yang sukses banget ngebuktiin kalau limbah kertas daur ulang itu bisa disulap jadi produk-produk yang bukan cuma ramah lingkungan tapi juga punya daya nilai jual yang tinggi. Jadi kalau kamu penasaran gimana lebih detailnya produknya apa aja, terus tantangannya gimana, sama kamu kalau pengen ngintip-ngintip proses kreatifnya kayak gimana, tetap bisa di Siang Santai Tapi Cuan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Jadi teman Pro 2 tadi kan udah spill ya akunya. Aku bakal ngobrol bareng kamu soal UMKM kreatif di siang hari ini yang memanfaatin limbah buat didaur ulang dan dijadiin produk-produk kerajinan yang baru dan punya value yang tinggi. Dan di sini aku udah terhubung juga lewat telepon barengan ownernya langsung dari craftonesia.id. Langsung aja aku sapa. Ini ada Kak Peliani Ernawati. Ernawati maksud aku teman Pro 2 yang biasa disapa Erna. Boleh kenalan dulu Kak Erna sama teman-teman Pro 2 di sini. Sebelumnya bisa diceritain juga tentang Craftonesia itu apa. Terus juga ini tuh pokoknya sejarah singkatnya boleh diceritain dulu ke teman Pro 2.
1: Halo, saya Peliani Ernawati, owner Craftonesia yang berasal dari Semarang. Craftonesia adalah UMKM kreatif yang mengubah limbah kertas seperti koran dan majalah bekas menjadi produk kerajinan yang fungsional dan bernilai estetika, mulai dari tas, dekorasi rumah, hingga aksesoris. Kami percaya bahwa limbah bisa memiliki kehidupan baru jika diolah dengan kreativitas.
0: Secara nggak langsung berarti Craftonesia ini kan nyulap limbah ya berarti Kak ya. Limbah kertas yang biasanya dibuang jadi produk bernilai tinggi dan jadi lebih estetis lagi. Kalau menurut Kak Erna sendiri, seberapa penting peran UMKM kreatif dalam mendukung gaya hidup ramah lingkungan gitu ya, sama pengurangan sampah di era kayak sekarang ini Kak?
1: Menurut saya, peran UMKM kreatif sangat penting karena tidak hanya menciptakan produk yang unik, tetapi juga membantu mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan. Melalui produk daur ulang, kami ingin mengajak masyarakat bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk memilih produk yang lebih ramah lingkungan.
0: Wih, menarik ya. Craftonesia ini, craftonesia.id ini kan fokusnya lebih ke ngolah limbah kertas daur ulang gitu ya, jadi berbagai bahan barang yang lebih kokoh kualitasnya dan juga lebih bermanfaat. Kan ini awal mulanya itu ide ini didapat dari mana sih Kak? Dan kenapa ini milihnya itu lebih ke limbah kertas sebagai bahan utamanya?
1: Ide ini berawal dari rasa prihatin melihat banyaknya limbah kertas di sekitar yang masih bisa dimanfaatkan. Saya kemudian belajar mengolahnya menjadi anyaman yang kuat dan indah. Dari situlah Craftonesia lahir, dengan harapan limbah kertas bisa memiliki nilai ekonomi sekaligus mengurangi sampah.
0: Oke, teman Pro 2, ditahan dulu sama Kak Erna juga ditahan dulu. Abis ini aku masih mau kulik-kulik produknya gimana. Dan juga pastinya aku pengen ngintip nih proses kreatifnya di balik craftonesia.id ini gimana. Jadi buat kamu teman Pro 2, biar kamu makin penasaran. Jangan kemana-mana, tetap di santai siang, santai tapi cuan.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapet banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Misalnya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain enggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba tusuk besar terus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, rafianya yang kudigigi.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku disitu juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame-rame ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai cukup di penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
6: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih. Soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
4: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: siang. Santai tapi cuan. Waktunya aku tanya teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau dengar ada produk yang berbau handmade dan manfaatin juga material alam atau daur ulang gitu, kamu tertarik buat beli gak sih? Kalau iya, kenapa tuh?
1: Jujur, aku tertarik banget sih Kak buat beli. Karena material dari daur ulang itu bakal beda gak sih sama yang lain? Jadi kayak bukan produk yang pasaran gitu, pasti bakal keren banget.
2: Kalau aku tergantung sih, kalau desainnya bagus sama harganya masuk akal, okay, gas beli. Kalau cuma eco doang, tapi harganya sangat mahal tuh, nanti aku bakal mikir dua kali sih untuk beli.
3: Iya sih, lumayan tertarik. Soalnya kan dari rasanya kita liatnya itu tuh kayak beda ya, jadi kayak lebih unik. Terus kalau bahannya dari material alam atau hasil daur ulang itu kan sama aja kayak kita tuh sekalian ikut ngurangin limbah juga.
0: Terus kalau dikasih pilihan buat beli produk yang ramah lingkungan kayak gitu, kira-kira kamu bakal pilih produk yang apa nih?
1: Kayaknya lampu hias gitu bagus deh Kak buat pajangan gitu. Apalagi dari daur ulang kan, pasti keren deh.
2: Kalau dari aku mungkin tote bag, kalau enggak tas kanvas yang didaur ulang. Kan itu kan nanti kan bisa dipakai tiap hari, terus kuat. Terus juga nanti bisa dikatakan aku anak eco-friendly gitu. Apalagi kalau cocok buat anak kuliah. Terus juga bisa membuat perhiasan atau aksesoris yang dari kayu mungkin karena sifatnya yang ringan gitu.
3: Mungkin kalau dari aku sih bakal pilih tas, dompet, atau tempat pensil mungkin ya. Soalnya kan itu juga bisa kepake buat kita sehari-hari. Apalagi kalau emang desainnya tuh lucu dan kualitasnya juga bagus, pasti makin pengen buat beli gitu.
0: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Nah, aku juga mau ikutan jawab nih ya. Aku tanya sendiri, jawab sendiri. Piye, Jal Jeffriki. Nah, kalau dengar ada produk yang berbau handmade dan juga ramah lingkungan, ini aku pasti tertarik banget sih, teman Pro 2. Kenapa? Karena emang di sini tuh udah terlalu banyak sampah plastik ya, apalagi ya. Apalagi kalau sampah-sampah ini nggak bisa didaur ulang itu agak repot. Soalnya, contoh aja plastik, teman Pro 2. Sampah plastik itu diuraikannya susah banget. Bahkan bisa jadi sampah mikroplastik, yang mana itu bisa berpengaruh ke kesehatan kita juga. Makanya bahaya. Kalau bisa didaur ulang, kenapa enggak jadinya? Dan kalau dikasih pilihan buat beli produk yang ramah lingkungan, kira-kira aku bakal pilih adalah yang aku pilih itu tumbler. Soalnya ini paling konsumtif banget ya, ketimbang kamu beli minuman di luar sana yang satu pakai kemasan sekali pakai. Kamu kan mending pakai tumbler gitu ya. Tapi mungkin bisa didesain dengan selucu mungkin, sekeren mungkin, seestetik mungkin, biar kita tuh kalau nongkrong bawa tumbler tuh bisa ngerasa pede gitu, ada pride-nya. Ini loh aku pakai tumbler keren dan bahannya daur ulang. Iya enggak?

Kemerdekaan bukan sekedar tentang kibaran bendera merah putih di angkasa atau gemuruh sorak perayaan tahunan. Ini tentang sebuah ikrar yang kita jaga bersama. Tepat pada tanggal 17 Agustus, Indonesia melangkah gagah memperingati hari ulang tahun ke-81. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, momen ini menjadi pemantik semangat bagi seluruh anak bangsa. Berdaulat untuk menjaga martabat bangsa di mata dunia, adil dalam menjamin ruang berkarya bagi setiap jiwa, serta melangkah menuju kemakmuran yang bisa dirasakan hingga ke pelosok negeri. Kini saatnya generasi muda mengambil peran nyata. Perjuangan tak hanya melalui senjata, melainkan dengan inovasi, kreativitas, dan kepedulian demi masa depan yang lebih cerah. Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, 17 Agustus 2026. Teruslah bertumbuh, majulah negeriku demi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Teman Bro 2, kamu masih dengerin Santai Siang Santai Tapi Cuan bareng aku Jeffrey Araska, dan masih ngobrol juga bareng ownernya craftonesia.id, ada Kak Erna. Kak Erna, lanjut lagi ya kita ya. Ini sekarang ini kan banyak banget orang gencar cari barang-barang unik yang ramah lingkungan. Nah, produk apa aja nih Kak yang dijual sama mungkin jadi favoritnya di Craftonesia? Apakah tas daur ulangnya, dekorasi rumah, atau ada yang lain nih Kak?
1: Produk andalan Craftonesia sampai saat ini tetap tas anyaman dari kertas daur ulang. Tas kami menjadi favorit pelanggan karena tampilannya yang unik, kuat, ringan, dan cocok digunakan untuk berbagai aktivitas. Selain itu, inovasi terbaru kami yaitu Reviva Bracelet juga sedang menjadi bestseller. Gelang ini dibuat dari cover majalah bekas yang diolah menjadi manik-manik cantik, sehingga setiap gelang memiliki motif yang unik dan berbeda. Selain tas dan gelang, kami juga memproduksi berbagai dekorasi rumah, wadah penyimpanan, dan aksesoris ramah lingkungan lainnya.
0: Wah, aku tapi kepikiran deh Kak, ngolah kembali limbah kertas gitu ya, jadi produk yang kuat kayak tas atau dekorasi rumah atau gelang pernak-pernik gitu tuh kan pasti butuh ketelitian nih ya. Boleh diceritain gak nih Kak, sedikit aja, kayak apa sih sebenarnya itu proses pengolahan limbah kertas daur ulang ini dari kertas yang bekas sampai siap dipakai jadi kayak tas atau produk-produk lainnya Kak?
1: Proses pembuatannya terbagi menjadi 4 tahap. Pertama, dimulai dari memilah kertas, dipotong, kemudian digulung menjadi batang-batang kecil. Setelah itu, proses kedua yaitu pewarnaan dan pelapisan coating agar lebih kuat dan tahan air. Kemudian proses ketiga yaitu proses penganyaman secara manual menjadi berbagai produk. Setelah itu, tahap keempat yaitu dilakukan proses finishing sehingga hasil akhirnya rapi, kokoh, dan siap digunakan.
0: Nah Kak, kan sebenarnya setiap olahan dari daur ulang gitu kan punya tekstur sama karakter kertas yang khas gitu ya. Tapi kalau menurut Kak Erna dan tim T dari Craftonesia, ini gimana sih tanggapan atau respon dari masyarakat ketika tahu kalau produknya apa Craftonesia ini sekeren ini? Yang sekeren ini ternyata dibuat dari olahan limbah kertas Kak.
1: Banyak orang awalnya tidak percaya kalau produk kami terbuat dari limbah kertas. Setelah melihat dan memegang langsung produknya, mereka biasanya kagum karena ternyata kuat, cantik, dan memiliki kualitas yang baik. Kepercayaan itu juga dibuktikan dengan adanya pesanan dari Bank Indonesia sebanyak 350 Mr. Owl dan 100 tempat tisu yang berbahan kertas daur ulang.

0: yang mau order atau kepoin satu-satu karyanya dari yang didaur ulang sama craftonesia.id, ini bisa cek atau kepoin di mana nih Kak, media sosialnya, dan pesannya juga bisa di mana?
1: Untuk teman-teman yang ingin melihat atau memesan produk Craftonesia, bisa mengunjungi Instagram kami di @craftonesia.id. Kami juga melayani pemesanan melalui WhatsApp dan mengikuti berbagai pameran maupun workshop. Kebetulan saat ini Craftonesia sedang mengikuti Festival Pasar Bojong di Hotel Luiskin Pemuda Semarang yang berlangsung pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026. Khusus hari ini pukul 15 kami juga mengadakan workshop membuat gantungan kunci dari kertas daur ulang. Jadi teman-teman yang penasaran bisa langsung datang ya melihat koleksi kami sekaligus mencoba membuat kerajinan ramah lingkungan bersama kami. Kami tunggu kehadirannya ya. Terima kasih.
0: Nah itu dia teman Pro 2, kalau kamu pengen kepo-kepoin produknya bisa banget datang aja ke Instagramnya @craftonesia.id. Kamu bisa kepo-kepoin selucu apa sih barang-barangnya yang ditawarin sama craftonesia.id. Di sana kamu juga bisa langsung pesan-pesan juga lewat Instagram ataupun kamu kepo-kepoin dulu lah pokoknya. Oke, di sana banyak banget pilihannya. Habis ini kita masih lanjut, jangan kemana-mana, tetap di sana siang santai tapi cuan.

0: ada bule. Kok kayaknya lagi kebingungan? Samperin ah. Halo Miss, ada yang bisa saya bantu?
1: Saya sedang mencari makanan. But
0: apa Miss? Tapi apa?
1: No. Tapi itu makanan. But mengkobat?
0: Apa toh kui? Turis kok ngomong mengko? Iki jane turis asing apa turis Jawa toh?
1: What do you say?
0: No Miss, no what?
1: Saya mencari makanan yang rasanya manis, legit, gurih. Saya sudah pernah mencobanya dan saya suka. Tapi saya lupa namanya. But ada mengko? But apa ya?
0: Walah, bukan mengko, Miss. Makanan yang rasanya manis, legit, gurih, terbuat dari kelapa dan bikin orang ketagihan. Ya wingko babat, makanan khas Semarang. Dari orang Indonesia sampai mancanegara, semua suka wingko babat. Ke Semarang, jangan lupa belinya. Ya wingko babat.

0: Nah itu dia teman Pro 2, obrolan aku siang hari ini udah aku kulik. Ma, emang sih di siang hari ini aku gak bakal gak ngobrolin soal makanan. Tapi ini lebih penting dari makanan. Soalnya ketika suatu barang yang bisa didaur ulang ini adalah barang-barang yang ramah lingkungan pastinya. Dimana ketika ramah lingkungan itu bakal bermanfaat buat generasi-generasi pelanjut kita selanjutnya nanti. Nah, dan dari craftonesia.id juga kita belajar kalau kepedulian sama lingkungan itu bukan cuman bisa dimulai dari hal kecil, tapi juga bisa diubah jadi karya seni yang estetik dan juga bermanfaat buat sehari-hari loh. Jadi sukses terus buat semua tim dari craftonesia.id. Semoga semakin banyak juga orang-orang yang terinspirasi buat dukung lifestyle ramah lingkungan dan juga ngedukung lewat produk-produk lokal daur ulang lainnya. Jadi buat teman Pro 2 yang penasaran mungkin bisa langsung meluncur ke Instagramnya @craftonesia.id. Semoga obrolan aku barengan Kak Erna tadi bisa menginspirasi kamu yang mau mulai usaha kamu sendiri juga. Kalau gitu, Jeffrey Araska pamit dulu, jangan kemana-mana. Santai siangnya masih lanjut.
1: Santai siang, santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Santai tapi cuan. Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
2: Santai tapi cuan, di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng sama Wela di sini ya. Tadi udah sama Jeffrey Araska buat Santai Tapi Cuan, udah bareng sama aku juga live TikTok juga nih di Pro 2 Hitlist tadi. Sekarang saatnya santai siang bareng sama Wela Rana yang bakal nemenin kamu di istirahat siang kamu ya. Mungkin dari teman Pro 2 nih udah ada yang istirahat siang nih. Gimana? Udah kenyang belum? Jangan lupa minum air putih ya teman Pro 2 ya. Kamu harus banyak minum air putih biar tidak dehidrasi di triknya Semarang ini ya. Oke deh, aku mau puterin kamu lagu dari Beyonce nih biar kamu makin semangat ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

tahun 2023 atau 2024 gitu ya teman Pro 2 ya. Bowling di Semarang tuh lagi naik-naiknya, lagi hype-hype-nya. Kayak semua orang tuh main bowling di coffee shop mana gitu, semuanya tuh ada bowling gitu ya. Nah, mungkin kamu juga tahu ya, ada salah satu coffee shop di Semarang yang memang ada tempat bowlingnya. Nah, itu tuh spot anak-anak culture Semarang tuh biasanya ada di situ. Foto abis itu, entah itu mau main bowlingnya bagus atau enggak, entah cuman foto doang atau ikut main juga nih. Pokoknya bowling tuh kayak jadi spot paling oke ya saat itu ya, di tahun itu. Nah, mungkin sejalan dengan itu, Indonesia tuh lagi-lagi dipercaya jadi tuan rumah kejuaraan bowling nih. Dan ini internasional ya tarafnya ya. Dan ini tuh setelah 8 tahun sepertinya. Karena dari kamu nih tahun produk yang mungkin memang sudah upload lagi main bowling nih di sosial media. Nah, lewat acara 25 tahun ASEAN Junior Tapping Bowling Championship 2026 di Jaya Ancol Bowling Center Jakarta, Wakil Ketua Umum Satu KONI Pusat Suwarno itu ngasih apresiasi setinggi-tingginya buat pengurus besar Persatuan Bowling Indonesia. Dan atas kerja keras mereka tuh, acara ini jadi diikutin sama 163 atlet dari 15 negara Asia. Wow, keren banget. Rame ya jadinya ya. Ketua Umum PBPBI ini yaitu Agus Muhammad Bahron cerita nih, kalau perkembangan pesat olahraga bowling di Indonesia tuh nggak lepas ya dari kolaborasi erat komunitas. Didukung juga nih sama Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sapta Oktohari dan juga Kadispora DKI Jakarta Adrian Yansyah.

Zaman Pro 2 setiap tanggal 24 Agustus kita memperingati Hari Televisi Nasional. Pernahkah kamu mengingat momen saat seluruh anggota keluarga berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan acara favorit bersama? Dari satu layar sederhana lahir begitu banyak cerita, tawa, dan kenangan yang masih membekas hingga kini. Meski sekarang hadir berbagai platform digital, televisi tetap menjadi salah satu media yang menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Berbagai peristiwa penting, perkembangan bangsa, hingga kisah inspiratif juga hadir melalui layar televisi. Selamat Hari Televisi Nasional. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang informatif, edukatif, dan menginspirasi, serta menjadikan media sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mempererat kebersamaan.

Siapa di sini yang cita-citanya naik kuda? Aku. Aku seneng banget sama produknya kalau misalnya ngeliat kuda, rasanya tuh pengen jadi Barbie gitu ya, yang bisa naik kuda kemana-mana ya. Itu impian aku, ya cukup dalam mimpi aja kayaknya ya. Tapi tolong produk ya, kuda pacu merah sungai nih ya, asal PKN Kamin Stable Payakumbuh, itu sukses tampil dan mendominasi juara di kelas lokal Payakumbuh Heat 2 800 meter di ajang Indonesia Horse Racing atau IHR Merdeka Cup 2026. Wah, tepuk tangan dulu. Kita kasih tepuk tangan kali ya. Yeay. Gitu. Oke, dan ini tuh berlangsung meriah banget ya di lapangan pacuan kuda Kubu Gadang di hari Minggu tanggal 23 Agustus kemarin. Pacuan race 6 ini ngasih aksi yang keren banget dari 5 kuda lokal terbaik. Ini dibawa kendali joki ya, namanya Padil. Kuda jantan yang tingginya 145 cm, enggak, ini ya, ternyata enggak terlalu tinggi ya, lebih tinggi aku nih. Dan langsung satu banget nih ngambil pimpinan sejak awal garis start. Percaya dirinya juga tinggi teman pro 2 dan sepertinya tidak mengalahkan percaya dirinya kamu untuk menembak dia ya. Kuda merah sungai ini tuh berhasil nyiptain jarak yang jauh banget nih dari kejaran kuda putri dan ladies hingga akhirnya nyentuh garis finish pertama secara bagus nih teman pro 2. Ternyata memang kuda merah ini gak kaleng-kaleng ya. Tapi apakah karena merah dia jadi kayak banteng yang memang siap buat nyeruduk sana-sini, jadi kali ini berpacu dengan bagus ya kayaknya ya. Dan kemenangan manis ini tuh bawa kuda merah sungai memboyong piala Java sekaligus total hadiah yang fantastik banget nih, 15 juta, keren banget.

0: udah bulan Agustus gini, pasti deh langsung keinget sama seru-serunya lomba yang selalu memeriahkan suasana setiap tahunnya. Nah, kali ini aku mau ngobrol bareng teman-teman Pro 2 tentang nostalgia lomba 17-an dan cerita seru di balik momen kemerdekaan mereka. Apa sih kenangan yang paling berkesan saat ikut lomba 17-an?
1: Kenangan sih yang paling aku ingat dulu waktu ada lomba tarik tambang, aku ketabrak sama yang tarik tambang jadi aku jatuh.
2: Kenangan lomba yang aku ingat itu dulu pas kecil aku pernah lomba nangkep anak lele, tapi karena aku takut jadi aku nangis, terus aku gak jadi lomba deh.
3: Kenangan pas lomba 17 Agustus yang paling berkesan itu paling ya makan kerupuk, kayak kelihatannya gampang, tapi pas dicoba itu susah banget ternyata.
0: Menurut kamu, apa perbedaan lomba 17-an zaman sekarang sama yang dulu?
2: Menurut aku bedanya lomba sekarang sama yang dulu itu orangnya sih. Kalau dulu orangnya itu lebih rame, lebih banyak. Kalau sekarang yang aku lihat itu lebih sedikit sih.
4: Menurut saya bedanya sekarang lebih banyak lomba yang kreatif dan mengikuti tren. Kalau dulu itu biasanya lombanya lebih sederhana seperti balap karung atau panjat pinang.
5: Menurut aku paling bedanya cuman sekarang udah gak bisa jadi peserta, tapi ya tetap aja aku bisa tonton, jadi tetap seru.
0: Menurut kamu, apa yang masih tetap sama dari lomba 17-an dulu hingga sekarang?
3: Kesamaannya dulu sama sekarang itu sama-sama aja sih. Sama-sama seru, semua kalangan itu pasti ikut semua, dari anak-anak sampai bapak-bapak, ibu-ibu juga pada ikut semua sih.
6: Yang masih sama sih kayaknya semangat orang-orang untuk memeriahkan kemerdekaan ini sih. Soalnya kalau misalnya dilihat, sekarang ini kan cenderung lombanya itu hampir semuanya berbeda, tapi kan semangatnya masih sama.
2: Hal yang tetap sama itu mungkin ada lomba makan kerupuk ya, karena pasti di setiap 17 Agustus lombanya itu pasti ada makan kerupuk. Walaupun udah banyak lomba-lomba yang lain, mungkin makan kerupuk tetap jadi lomba yang pasti ada.

0: Kamu nanya, kita jawab. Ada lagi nih, hadir buat nemenin keseharian kamu yang lagi ngapain aja, teman Pro 2. Mungkin sekarang kamu lagi merenung meratapi nasib, kesedihan, wah, kesendirian.
1: Kamu tuh kenapa sih, teman Pro 2? Kok selalu aja gitu bikin kita worry gitu.
0: Aduh.
1: Kita kan jadi nggak enak hati kalau mau ninggal kamu lama-lama.
0: Jadi kita tuh selalu ada buat kamu, mau pagi, siang, sore, malam, ada terus ya. Dan hari ini ada siapa yang mau berkeluh kesah sama kita nih?
1: Siapa dan di mana, pertanyaannya apa, silakan.
2: Ada Riko yang ada di Semarang. Hai Kak Aris, Kak Devi, kemarin kapan itu aku dengerin KNKJ bahas soal bos yang gak ganggu. Nah kebetulan nih, aku tuh anak baru di kantor, pimpinan sih baik-baik aja, cuma aku tuh pengen dapat insight cara biar kita terlihat nice di depan pimpinan, tapi secara wajar ya. Gimana nih Kak?
3: Oke, Riko, bosnya
0: baik, tapi dia pengen terlihat nice gitu di depan bosnya, tapi secara wajar ya, bukan secara yang sebagai penjilat gitu.
3: Iya. Itu kamu nggak tepat tuh nanya ke Devi itu.
0: Karena aku anaknya apa adanya banget ya.
1: Lu gini loh, bos kamu tuh kan udah baik. Ya ada masalah apa? Ya udah kan.
0: Ya udah jalani aja seperti apa adanya aja. Kamu kenapa sih ngadi-ngadi nyari yang ada?
1: Kecuali bos kamu tuh neriti ya. Bos kamu tuh
0: acuh-acuh.
1: Acuh-acuh. Itu boleh kamu cari strategi perang gitu biar dia jadi acuh ke kamu, biar dia tak acuh ke kamu. Biar dia jadi ngeh kalau keberadaan kamu itu ada di muka bumi ini gitu. Lah ini kan bos kamu tuh baik. Lah terus apa masalahnya? Kok aku kira rada.
0: Bosnya baik, dia pengen terlihat baik di depan bosnya. Ya udah sih, berarti enggak ada masalah kan.
1: Yang masalah tuh kamu sebenarnya berarti.
0: Kamu terlalu ini ya, melihat segala sesuatu tuh kayak harus ada masalah gitu ya.
1: Jadi itu sebenarnya bukannya bos kamu yang bermasalah, tapi memang kamu yang pengen menjilat sebenarnya ini, ya kan?
0: Karena mungkin iya itu kali ya. Dia kan bilang yang wajar gitu. Mungkin kebalikannya kali ya. Dia pengen yang gak wajar. Itu menjilat itu tadi.
1: Riko gini, senatural mungkin aja lah, biasa. Maksudnya kan kamu tahu kapasitas kamu sebagai karyawan, sebagai pekerja itu jobdesknya apa, jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa, kemudian targetnya apa, deadline-nya kapan, dan harus apa-apa. Kamu kan paham semua itu. Ya udah lakukan aja itu. Nanti kalau kamu melakukan itu dengan baik dan benar, bos kamu pasti akan ngeh dengan eksistensi kamu di muka bumi ini. Ya, eksistensi kamu di kantor itu. Bos kamu tuh akan ngeh. Lah wong di depan meja kamu loh ada CCTV.
0: Ini bukan tes CPNS. Kemarin di laptop ada itu. Ada CCTV ya.
1: Gak usah khawatir. Pasti nanti lama-lama akan nge.
0: Iya. Jadi benar ya, kerjain aja sesuai dengan tupoksi kamu. Jangan berlebihan juga. Misal jam 5 udah pulang, emang kerjaan kamu udah selesai, tapi kamu lembur-lembur sampai jam 7, ternyata itunya Microsoft Word-nya kosong kertasnya, kan gak ada yang diketik gitu kan. Jadi cuma pencitraan doang. Jangan kayak gitu. Pokoknya kerjain hal-hal yang wajar aja. Kalau kerjaan kamu beres, kerjaan kamu bagus, sesuai target, pasti bos kamu yang baik itu juga akan
1: Makin baik
0: ke kamu.
1: Kita kasih contoh deh. Teman kita aja namanya Dika Pramudia. Dia tuh awalnya kan gak kelihatan kan. Tapi lama-lama bos juga ngeh. Iya kan. Lama-lama kan dia kan awalnya gak kelihatan, sampai sekarang kan masih gak kelihatan gitu kan. Tapi ya udah, dia melakukan hal yang semestinya sesuai dengan job
0: agak
1: dia.
0: Agak abu-abu ya.
1: Terus akhirnya juga bos tuh ngeh gitu. Bos-bos sebelah juga ngeh.
0: Iya, dengan kinerjanya dia.
1: Karena kan dia diperebutkan kan.
0: Bener, di ontang-anting gitu kan.
1: Padahal tuh gak kelihatan. Gitu. Jadi kamu gak usah khawatir ya.
0: Bener, jadi gitu ya. Teman Pro 2 ya, siapa tadi namanya?

0: makan. Nah itu kamu akan, oh bos, kamu pasti akan ngeh kapanpun dimanapun, dan ketika ada tugas yang kayak tanya ke situ langsung keinget nama kamu.
1: Riko. Iya gitu. Betul ya. Jadi semangat ya buat Riko untuk pekerjaannya, semoga panjang umur di pekerjaan ini. Karena kan dia udah nyaman kan dengan bosnya juga ya. Jangan cari-cari huru-hara, masalah, prahara gitu. Udah nikmatin aja, kerjakan tugas baik-baiknya, dan semoga ditambah gajinya ya.
0: Amin. Dari ku.
1: Bye.
2: Kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh. Kamu nanya, kita jawab.
4: Ini dia teman Pro2, lagu terbaru.
5: Lagu terbaru.
4: Bulan ini.
5: Bulan ini. Bulan ini.

81 tahun Indonesia merdeka. Bukan sekedar perjalanan panjang, tapi tentang bagaimana kita terus menjaga kedaulatan dan melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi tentang tanggung jawab yang kita perjuangkan bersama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, kita melangkah menuju Indonesia yang lebih adil dan makmur. Memasuki 81 tahun kemerdekaan Indonesia, mari bergerak, berkarya, dan mengambil bagian dalam membangun negeri. Karena kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk terus kita isi dengan karya. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil,

95.1 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, mas, selamat siang. Masih bareng sama Wela di Santai Siang hari ini ya, di hari Senin tanggal 24 Agustus 2026. Gimana nih kabar kamu di Senin siang ini? Harusnya masih semangat karena besok libur, teman Pro 2. Ya memang hari ini kalau kata orang-orang Harpitnas ya, hari kecepit nasional. Hari minggu kemarin libur, sekarang masuk, besok libur lagi. Apakah sudah ada rencana nanti malam, teman Pro 2? Nanti sore mungkinnya pulang kerja kayaknya ngopi-ngopi cantik sama teman-teman, seru ya. Nah, teman Pro 2, ini ada info juga nih buat kamu yang masih jadi pelajar SMA, SMK, dan sederajat, serta madrasah aliyah negeri swasta dan juga negeri di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, dan juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap tentang syarat, ketentuan, dan juga pengumpulan karya bisa dilihat di Instagram RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang nih. Jangan lewatkan ya kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Teman Prodo masih ingat gak sih sama Girls Generation atau seringnya tuh dipanggil SNSD. Nah dulu waktu aku sekolah seneng banget nih dengerin lagu dari SNSD ini. Biasanya lagunya tuh The Boys gitu ya. Nah ini tuh bikin inspirasi buat aku sama teman-teman aku bikin girl group dulu. Lucu banget gak sih masih kecil ya kan? Pengen jadi girl group kayak gini. Nah di tahun 2026 ini subunit terbaru nih dari Girls Generation yaitu Girls Generation HRS yang anggotanya tuh cuma ada 3 dari 9 ya teman-teman. Ada Hyohyeon, Yuri, dan juga Soyoung nih yang siap rilis single terbaru judulnya adalah Skibidi. Wow, kenapa namanya Skibidi? Alpha banget ya. Padahal mereka tuh ada di generasi milenial mungkin atau Gen Z awal nih. Terus mereka pakai judul lagu yang Gen Alpha banget yaitu Skibidi. Ini bakal rilis di tanggal 31 Agustus 2026 ya, sekitar jam 4 sore nih, waktu Indonesia bagian barat. Jadi tenang aja, kamu tinggal tunggu aja tanggal 31 di jam 4 sore Teman Pro 2. Kamu stay tune terus di akun sosial media mereka mungkin ya. Terus kamu, biasanya kalau misalnya Korea itu, kalau lagi rilis single biasanya tuh live tuh. Nah kalau berita dari Newsen Korea nih, single ini bakal ada 2 lagu dengan musik yang ceria dan juga energik nih. Yang pertama ada Skibidi tadi, memadukan genre house dan juga hip hop. Dan ada kayak instrumen Arabnya gitu yang eksotis banget. Terus ada side B-nya tau produk, kayak kaset zaman dulu ya. Judulnya tuh Lowkey in Love, hadir dengan nuansa dance pop yang seger banget dan maduin instrumen brass, irama groove dan juga melodi catchy yang retro. Aduh aku gak sabar banget ya tau produk. Dan itu sempat dibawain sama Girls Generation HRS ini di tanggal 22 Agustus kemarin di panggung 2026 Car School Festival. Oke deh buat nostalgia mungkin kita dengerin lagu dari SNSD mungkin ya, ini dia The Boys. I can tell you looking at me, I know what you see. Any closer and you feel the heat. GG. You don't have to pretend that you didn't notice me. Every look will make it hard to breathe.

0: aku akan memberikan senjata pamungkas kepadamu. Senjata ini adalah senjata ampuh.
1: Apa itu, Guru?
0: Senjata ini bisa menambah pengetahuanmu, memperluas wawasanmu.
1: Wah.
0: Tapi, jika kau tidak bisa mengendalikannya, kau bisa menjadi malas berpikir, kurang aktif, bahkan sulit berkonsentrasi.
1: Lah, kok gitu?
0: Jadi, kamu harus bijak dalam menggunakannya. Senjata ini namanya televisi.
1: Televisi, Guru?
0: Ya, televisi bisa menjadi jendela informasi dan sumber pengetahuan. Pilihlah tontonan yang edukatif, bermanfaat, dan sesuai usia. Tapi, jangan berlebihan. Selamat Hari Televisi Nasional. Tontonlah dengan bijak, sesuai usiamu.

Teman program masih ingat nggak sih sama majalah Bobo di mana di situ ada komik yang judulnya Oki dan Nirmala. Aku dulu waktu masih kecil sering banget baca majalah Bobo, dan part yang paling aku suka adalah komik dari Oki dan Nirmala ini, teman pro 2. Dan kisah Oki dan Nirmala dari Negeri Dongeng ini bakal diangkat ke layar lebar. Ini tuh bener-bener bikin childhood aku tuh kayak dikupas lagi, diangkat lagi, dan dipupuk gitu rasanya ya adanya film ini. Nah, ini tuh film bakal tayang di tahun 2027 nih, teman pro 2. Sutradaranya adalah pemenang Piala Citra. Tidak lain dan tidak bukan adalah Hanung Bramantyo ya. Skenarionya ditulis sama Uti Uts. Aktris di sini bakal ada Tisa Biani yang bakal memerankan jadi Nirmala, sang peri hutan yang baik hati. Ada juga sebagai Oki, yaitu Azami Shauki. Aduh, lucu banget anak ini jadi Oki ya. Kayaknya cocok banget di tahun produk. Gak cuma mereka aja yang ada di film ini, tapi bakal banyak banget nih bintang papan atas nih. Kayak Dea Panendra sebagai penyihir pipiot ya, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari. Bener-bener childhood aku di sini kayaknya memang diulang lagi gitu ya. Ada juga Anjasmara sebagai Peri Putih, dan ada Indra Birowo sebagai Pak Tobi Tabib. Aduh, aku nggak sabar sih nunggu film ini tayang ya, teman Pro 2. Pokoknya kamu harus nunggu terus, dan jangan lupa dengerin Pro 2 Semarang di RRI Digital buat update apapun itu dari musik sampai dengan film kayak gini.

81 tahun Indonesia Merdeka. Sebuah perjalanan panjang untuk memperjuangkan cita-cita yang tetap sama, yaitu membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Berdaulat dalam tekad, adil dalam tindakan, makmur dalam kehidupan. Cita-cita bangsa tidak berhenti pada sejarah, kita harus mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berdaulat dalam tekad, dengan terus menjaga semangat membangun negeri. Adil dalam tindakan, dengan saling menghargai, menghormati hak sesama, dan mengedepankan kepentingan bersama. Serta makmur dalam kehidupan, dengan bekerja, berkarya, dan gotong royong agar kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Setiap langkah kecil yang kita lakukan adalah perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, 17 Agustus 2026. Mari terus melangkah bersama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: sudah saatnya kamu update informasi cuaca bareng Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. Saat ini sudah bersama dengan Nurjana. Silakan informasinya.
1: Baik, selamat siang para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya. Berlaku saat ini hingga awal malam nanti untuk wilayah kota Semarang. Pada siang sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada siang sore hingga awal malam, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami sampaikan untuk mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti, kembali ke studio.
0: Terima kasih informasinya dan selamat bertugas kembali.

Kata Om Rodo udah mau jam 3 ya, berarti saatnya aku pamit dan nanti bakalan ada sore ceria bareng sama Vetra Julia. Oke deh Om Rodo, selamat melanjutkan aktivitasnya. Besok libur jadi harusnya makin semangat ya, makin sore ya Om Rodo ya. Oke deh, bye bye Om Rodo, stay healthy and stay happy.

0: teman Pro 2, kebetulan banget nih vibes kemerdekaannya lagi dapat banget. Nah, biar makin rame, aku mau dengerin dong pengalaman atau cerita seru kamu pas ngerayain momen kemerdekaan ini. Kalau sedang di momen kemerdekaan, biasanya kamu ikut kegiatan apa sih dalam rangka memeriahkan kemerdekaan itu?
1: Pas momen kemerdekaan sih biasanya aku ikut kegiatan itu di desa, yaitu kegiatannya yang pertama itu biasanya itu pokoknya setiap tanggal 17 yaitu upacara hari kemerdekaan di lapangan desa, kemudian dilanjutkan dengan pawai atau enggak gerak jalan, kadang pawai kadang gerak jalan gitu. Kemudian ada lomba-lomba, seperti kalau untuk cowok-cowok biasanya lombanya ada sepak bola, ada futsal, dan ada voli. Biasanya ikutnya voli kalau aku, kalau yang lomba-lomba yang kecil-kecil seperti tarik tambang dan lain-lain nggak pernah ikut. Biasanya untuk memeriahkan kemerdekaan ya cuman begitu aku.
2: Jujur kalau aku sih lebih ke ikut meramaikan aja ya, tapi paginya aku selalu ikut lihat pengibaran bendera sih lewat TV gitu. Terus sisanya ya aku pakai bus jalan-jalan sambil lihat lomba-lomba pawai gitu sih di jalanan kalau emang ada.
3: Ikut lomba 17 Agustus di rumah.
0: Kira-kira ada kejadian lucu nggak pas kamu ikut kegiatan itu?
4: Ini sih, dulu waktu lomba-lomba kan kayak aku jadi panitia, terus ikut kayak panitia kan ikut lomba. Waktu lomba-lomba, lomba makan kerupuk, kerupuknya udah habis, mafianya yang aku digigit.
5: Kalau aku kejadian lucunya, aku waktu itu sempat ikut iseng lomba PBB. Itu peserta lombanya itu dari kedinasan semua, dan aku situ juara satu.
2: Sebenarnya tuh kejadian lucunya kalau yang aku alamin, biasanya kan kalau upacara 17 Agustus itu ada di mana jam 10 itu kita nabuh kentongan ya. Nah, di situ tuh aku sama yang lain itu ikut rame-rame buat lari-lari di tengah lapangan, dan kejadian yang lucu itu yang aku alamin adalah aku jatuh terdesak-desak sama orang-orang. Jadi kayak menurut aku tuh hal yang lucu sih.
0: Kamu tipe yang selalu ingin terlibat dalam kegiatan untuk memeriahkan momen kemerdekaan atau tipe yang cuma ikut nonton aja?
5: Kalau aku tergantung mood sama ajakan aja sih. Kalau diajak rame

0: rame ya ikut heboh, kayak main lomba. Tapi kalau lagi pengen santai, cukup jadi penonton sambil ngambil gorengan atau yang lain aja.
1: Aku tipe yang harus terlibat aktif sih, soalnya rasanya tuh kurang abdol kalau 17-an cuma diam di rumah. Justru momen yang kayak gini tuh yang bikin kita bisa makin akrab sama tetangga.
2: Kalau aku sih tipenya, aku ingin tipe yang ingin ikut memeriahkan acara Agustusan, karena di beberapa event juga aku pernah terlibat dalam kepanitiaannya dalam memeriahkan acara Agustusan. Jadi setidaknya aku bisa ikut di event-event Agustusan ini, setidaknya walaupun tidak sering, tapi aku masih bisa ikut memeriahkan acaranya.

0: Sekarang teman terbaik kamu, saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitra Julia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto kembali turun langsung meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Presiden bertolak menuju Pekanbaru Riau pada Senin ini 24 Agustus 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan Presiden ingin melihat dan mendengar langsung kondisi penanganan karhutla di lapangan. Langkah tersebut dilakukan setelah sebelumnya Presiden meninjau penanganan karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Teddy mengatakan perhatian Presiden tidak hanya diarahkan pada pemadaman api, pemerintah juga diminta memperkuat sistem pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi setiap musim kemarau. Upaya pencegahan tersebut mencakup pembangunan sumur bor dan embung sebagai sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini titik panas, serta peningkatan kesiapsiagaan desa-desa yang berada di wilayah rawan karhutla.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak DJP bersama Polda Metro Jaya berhasil membongkar jaringan produksi dan peredaran materai ilegal. Jaringan tersebut beroperasi di 5 wilayah yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Pengungkapan jaringan tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan produksi dan peredaran material ilegal. Kemudian ditindaklanjuti dengan investigasi bersama DJP dan kepolisian dalam kurun waktu 24 Juni hingga 2 Juli 2026. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam pernyataan tertulisnya mengatakan penyitaan tersebut berhasil mencegah potensi hilangnya penerimaan negara hingga sekitar 1 triliun rupiah.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, penyaluran bantuan bagi korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT masih menghadapi kendala akses fisik dan komunikasi. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan Human Initiative dalam menjangkau masyarakat terdampak di sejumlah wilayah. Program Manajemen Human Initiative Regional Jati Jaya Ahmad Kesahlan mengatakan akses menuju lokasi terdampak cukup sulit dan jauh, sementara komunikasi dengan petugas di lapangan juga belum selalu berjalan lancar. Kondisi tersebut turut mempengaruhi proses koordinasi dan distribusi bantuan kepada masyarakat. Selain persoalan akses, pengadaan kebutuhan bantuan juga sempat terkendala karena sejumlah toko di sekitar lokasi terdampak masih tutup dan masyarakat mengungsi. Human Initiative juga mengutamakan pemanfaatan stok kebutuhan dari wilayah sekitar sebelum mendatangkan bantuan dari luar daerah.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini? Ini dia, saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Fira Julia.
1: 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria barengan Fitra Julia, teman Pro 2. Hai, ketemu lagi ya. Don't hate Monday, love Monday, teman Pro 2. Harus suka hari Senin dong. Semangat hari Senin tuh. Perasaan kalau lihat hari Senin tuh berat banget. Yuk kita bikin ringan aja, teman Pro 2. Karena sore hari ini ada aku yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti ya. Dan aku juga bakal ngasih info-info yang menarik dan lagu-lagu yang enak buat kamu dengerin di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Senandung nada mewakili.

siapa nih yang dari kamu suka banget nongkrong di Taman Kota nih, Teman Pro 2? Ada kabar menarik dari pemerintah Kota Semarang yang bikin Taman Kota makin smart dan tentunya makin terawat ya. Jadi meskipun musim kemarau kayak gini ya, biar tetap hijau, asri gitu Teman Pro 2 ya. Disperkim Kota Semarang menerapkan sistem penyiraman otomatis berbasis timer di sejumlah taman aktif. Jadi penyiraman tanaman tuh gak lagi sepenuhnya bergantung pada mobil tangki ya, yang harus keliling tuh ngebawa air. Enggak Teman Pro 2, nah dengan sistem timer ini penyiraman tuh bisa berjalan otomatis sesuai jadwal dan durasinya juga sudah ditentukan. Menurut Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati bilang, sistem ini tuh ngebantu memastikan tanaman mendapatkan air tepat waktu, terutama ketika penyiraman dengan armada mobil tangki bisa terkendala kondisi lalu lintas. Dan saat ini sistem penyiraman otomatis sudah beroperasi penuh nih di 5 taman, yaitu ada Lapangan Pancasila Simpang 5, Taman Tugu Muda, Taman Diponegoro, Taman Citra Satwa, dan juga Taman Imam Barjo. Dan kabar baiknya, penerapan sistem ini masih terus diperluas ya. Di tahun 2026 aja, Disperkim ini juga tengah melakukan instalasi di Taman Kalibanteng, ada Taman Madukoro, dan juga ada Taman Pakesi, Taman Pro 2. So, teknologi ternyata bukan cuma buat scrolling TikTok, main game, atau check out barang online ya. Teknologi juga bisa dipakai untuk menjaga ruang terbuka hijau supaya tetap asri, nyaman buat kita nikmati. Karena tamannya hijau dan terawat bukan cuma bikin kota makin cantik, tapi juga menjadi ruang publik yang bisa dinikmati bareng-bareng.

0: tadi ada petugas sensus ekonomi mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah nggak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

Biasanya lihat bunga, tapi Buya identik sama jalanan di Jepang. Ternyata kamu gak perlu jauh-jauh ke Jepang. Di Semarang juga ada pemandangan cantik dari bunga Tabebuya yang lagi bermekaran. Ya, ini viral banget di media sosial Teman Pro 2 karena belakangan ini bunga Tabebuya tuh warnanya putih, kuning, merah muda mulai bermekaran di sepanjang jalan Madukoro, tepatnya di sekitar kawasan Banjir Kanal Barat. Cakep banget, apalagi kalau itu dilewati sama kereta api ya. Vibes-nya kayak di Jepang. Padahal ini cuma di Semarang aja, Teman Pro 2. Bahkan pemandangannya disebut-sebut punya vibes seperti landscape sungai di Jepang saat musim semi. Gak heran kalau banyak banget warga yang lewat jadi tertarik untuk berhenti sekedar foto-foto menikmati suasana sekaligus berburu tempat yang instagramable ini, Teman Pro 2. Nah, buat kamu yang suka bikin konten nih, jalan-jalan sore atau sekedar cari spot foto yang estetik, kawasan ini bisa jadi salah satu pilihan menarik di kota Semarang. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kamu lupakan. Kalau datang untuk menikmati keindahan Tabebuya, jangan lupa tetap jaga kebersihan. Jangan merusak tanamannya, karena kemarin juga rame banget itu sampah-sampah berserakan, Teman Pro 2 ya. Karena ini ruang terbuka dan juga pepohonan kota ini bukan cuma buat mempercantik pemandangan, tapi juga menjadi bagian dari lingkungan yang harus kita nikmati bersama ya. Kalau kamu nanti kamu melewati jalan Madukoro dan melihat bunga-bunga Tabebuya bermekaran, jangan heran kalau suasananya terasa seperti lagi di Jepang. Padahal ini di Semarang aja.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: orang kepo, kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian pas lagi scroll. Social comparison. Social comparison itu kecenderungan kita buat membandingkan diri dengan orang lain. Kadang bisa jadi motivasi, tapi seringnya malah bikin kita jadi insecure. Contoh paling relate nih, lagi buka Instagram atau TikTok, terus lihat orang lain, karirnya kok kelihatannya on track ya, badannya kok ideal ya, hidupnya estetik banget. Tiba-tiba muncul pikiran, kok hidup aku gak kayak gitu ya? Padahal yang kita lihat itu cuma highlight, bukan keseluruhan cerita. Makanya social comparison itu bisa bikin kita ngerasa kurang terus, overthinking soal pencapaian, atau jadi gak puas sama diri sendiri. Tapi di sisi lain, kalau dipakai dengan sehat, ini juga bisa loh jadi dorongan buat berkembang. Tipsnya, coba ubah sudut pandang dari kenapa aku gak kayak dia, jadi apa sih yang bisa aku pelajari dari dia? Ingat juga, setiap orang punya timeline masing-masing, gak perlu keburu-buru nyamain langkah dengan orang lain. Kalau mulai ngerasa capek, boleh banget rehat dari medsos sebentar, kasih ruang buat fokus ke hidupmu sendiri, karena perjalanan kamu itu unik dan gak harus terlihat sama kayak orang lain. Gimana? Sering kejebak banding-bandingin juga? Yuk, lebih sadar sama social comparison, biar tetap termotivasi tanpa kehilangan rasa percaya diri.
1: Ini teleponnya. Udah dulu ya. Bye-bye.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
2: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
3: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu satu bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
1: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: Mall, why mall?
1: Ngadem.
0: Iya sih ngadem ya.
1: Iya. Karena kan mall itu salah satu tempat yang mungkin buat cuci mata ya. We can refresh and this time is banyak ya, meskipun beranda-anda waktu masih sekolah kan nggak punya duit ya, kan melihat aja udah seneng gitu kan, gitu itu aja sih ngadem.
0: Window shopping ya,
1: window shopping, that's
0: lihat,
1: right,
0: lihat aja.
1: Oh ya, window shopping.
0: Iya benar. Nah tadi itu ada satu sentence yang udah kita tanyain ke teman berdua dan juga ada ke Foga sama Audrey. Nah habis ini kita akan masuk ke segmen selanjutnya, tapi setelah satu lagu berikut ini.

0: Terus juga it's simple things like you can enjoy fun moments with the people around you, with your friends, with your family, or with your colleagues. Yeah,
1: you not just overthinking.
0: Yeah, just don't be overthinking. Yeah. So happiness is you don't need to. Kamu gak harus dapetin kebahagiaan itu dengan cara-cara yang paling gede gitu. Kamu harus masuk konser, kamu harus pergi ke tempat wisata. Mungkin kebahagiaan itu juga bisa datang ke dari orang-orang terdekat kamu. Gitu.
1: Apalagi kalau tadi Vogan nongkrong bareng teman-teman aja di kantin sekolah itu juga udah happy ya. Special moment for him gitu kan, untuk spend time together with his friends.
0: Bahkan kalau si Audrey malah lebih enak scrolling HP aja sama laying down aja. Kayak udah dapat happy-nya, enggak usah.
1: Tapi takut-takut check out dia nantinya.
0: Oh, iya sih, itu yang menyeramkan. Yeah. Scrolling check out.
2: Enggak juga.
0: Langsung ya pembelanya, enggak juga.
1: Enggak juga gitu kan.
3: Sometimes yes, sometimes no.
1: Sometimes yes.
2: Enggak ya. Okay. Keranjangku doang full.
0: Oh, keranjangmu aja yang full. Check out-nya enggak?
2: Enggak.
0: Ya,
1: yeah. Sama dong.
3: Wishlist.
0: Yeah, I hope you can membayar semua yang ada di keranjangmu itu ya.
2: Amin.
3: Hope so.
0: Lucu okay. banget.
1: Okay, the time maybe and thank you very much for coming, Audrey and Fogan. Next we can talk more. In the next time.
0: Yeah, the next time, in the next month, yeah, we can make a conversation with teman-teman SMK 7 lagi. Gitu.
1: Mungkin bawain teman-temannya tadi yang komen.
0: Iya, teman-teman yang komen tadi komen. Nih ya.
1: Besok-besok giliran kalian yang di sini nih loh.
0: Iya.
3: After you. I'm gonna find you.
1: Okay, itu tadi keseruan kita teman Pro 2 ya, bareng sama Vogan Tanera Revaya ya. Ini penasaran seorang emperor. Coba tanya ya. Ada di standby teman Pro 2 dan juga Audrey Janeta Farhani Supriyadi, Ordinary People. Wow. Di flyernya itu tulisannya
0: Ordinary People
1: and Vogan Emperor.
0: Emperor, ya, keren kan? Banget loh.
1: Tapi actually they are a student.
0: Iya, student. Ya, anak-anak SMK 7. Ya meskipun katanya yang emperor tapi yang satu ordinary enggak apa-apa, tapi kalian keren.
1: Keren banget. And I want to give you a applause. Thank you. Itu tadi teman Bro 2 keseruan sore hari ini di Sore Ceria. Aku Fitra Julia pamit.
0: Dan aku Dania juga pamit.
1: And then
3: Hogan
2: Audrey.
0: Okay.
1: Sampai jumpa ke English Corner selanjutnya ya.
0: Di minggu depan. See you, bye-bye.
4: Masih grogi ngomong bahasa Inggris?
1: Gak usah takut.
4: See you on Pro 2.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih bareng Fitria Julia, teman Pro 2. Ya, aku nemenin kamu di sore hari ini sampai jam 7 malam nanti. Ya, kamu bisa dengerin keseruan aku lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, download dulu free di smartphone kamu. Ya, ada di iOS dan juga Android. Kamu bisa dengerin siaran aku dari mana aja. Dan it's free, gratis.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

92 biasanya yang kita bayangkan kalau dengar MBG atau makanan bergizi gratis adalah anak sekolah yang antri dapetin makanan kan. Tapi kali ini ada yang gak kalah gemes, lucu, imut teman Pro 2, dan ini viral banget, yaitu kucing-kucing ikut antri. Dalam sebuah video yang diunggah akun @miomori_10 terlihat beberapa ekor kucing tuh duduk manis di sekitar lokasi pembagian MBG. Ini ibaratnya ya. Jadi mereka tuh kelihatannya serius banget, anteng gitu, memperhatikan seorang yang sedang menyiapkan makanan. Ini kayak abang-abang jualan gitu teman perduanan. Nah, di situ tuh ibaratnya kayak petugas MBG gitu. Ada yang duduk santai, ada yang nungguin dengan penuh harapan. Bahkan kalau dilihat sekilas ya, mereka tuh kayak bilang, "Pak, saya juga antri nih, Pak, dari tadi. Bagian saya mana nih, Pak?" gitu kan. Video ini pun sukses bikin warganet gemas ya, karena viral, apalagi posisi kucing-kucingnya tuh bener-bener seperti sedang nunggu giliran mendapatkan makanan ya. Tapi teman perdua, meskipun lucu, jangan lupa ya, memang kalau bicara soal MBG kan memang ditujukan untuk penerima manfaat yang sudah ditentukan ya. Jadi kucing-kucing ini adalah ya ibaratnya seperti itu gitu ya, cukup jadi penonton setia aja. Kalau kamu mau kasih makan hewan yang ada di sekitar kita, pastikan yang ngasih makanan yang memang aman untuk mereka dan kalau proses pembagian makanan. Nah, gimana reaksi dari warganet teman perdua? Kalau aku sih ngeliatnya gemes-gemes banget teman perdua. Nanti aku bakal bacain ya beberapa reaksi dari warganet yang aku repost dari @miomori_10.

02 setiap tanggal 24 Agustus kita memperingati Hari Televisi Nasional. Pernahkah kamu mengingat momen saat seluruh anggota keluarga berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan acara favorit bersama? Dari satu layar sederhana lahir begitu banyak cerita, tawa, dan kenangan yang masih membekas hingga kini. Meski sekarang hadir berbagai platform digital, televisi tetap menjadi salah satu media yang menyajikan informasi, pendidikan, dan hiburan bagi masyarakat. Berbagai peristiwa penting, perkembangan bangsa, hingga kisah inspiratif juga hadir melalui layar televisi. Selamat Hari Televisi Nasional. Mari menjadi penonton yang cerdas dengan memilih tayangan yang informatif, edukatif, dan menginspirasi, serta menjadikan media sebagai sarana untuk menambah wawasan dan mempererat kebersamaan.

Lucu itu kucing-kucing yang lagi antri teman Pro2 ya, antri dikasih makanan teman Pro2. Gimana komentar dari warganet teman Pro2 ya? Kocak sih videonya teman Pro2. Lucu banget pada anteng gitu kan, duduk buat dapetin makanan teman Pro2. Tapi ibaratnya mereka tuh di yang lihat tuh kayak orang antri MBG gitu. Murid-murid yang anteng dikasih gitu ya. Ini dia beberapa komentar yang bisa aku bacain teman Pro2 dari postingan at miaumori_10 teman Pro2 ya. Ada Rizky XZZ ya, hanya tukang bubur yang aura positifnya lebih dari anak kecil menurut Choking. Tapi ini dibalas sama Miaumori ya, itu tukang ayam potong keliling bang. Ternyata itu isi kucing lagi dapetin ikan potong dari sang pedagang teman Pro2. Ada masyarakat XSS, mana gemuk semua pelanggan tetap kayaknya deh nih kucing gitu. Ada juga Daniar Agustina yang komen, pinter banget gak nyerobot meng, kasih dada filet mang. Cakep. Lanjut, ada at Novian Nur XSS, kucing aja ngerti antri loh. Nah ini juga ada yang komen, wow bang jatah preman, gue yang megang wilayah sini gitu kan, abang tukang ayamnya dipalak sama kucing. Ada The Pet Bridge yang juga komen, pinter mamam trimmingan ayam ya, sehat-sehat meng. Prezelo XSS ya, kayak kucingku di rumah kalau minum pada antri tapi jaga jarak kayak lagi covid ya. Ini Yupi ya Akuan ini juga komen, bawa aku kesini lagi please ya, soalnya aku kesepian banget ya. Semoga konten-konten ini menghibur ya Yupian. Terakhir nih ada RNS PTR 15, itu mah bukan ngantri MBG, itu mah ngantri sembako kucingnya mas. Itu tadi teman Pro2 ya, komentarnya memang rata-rata pada bercanda sih, karena gemas sampai kucing-kucingnya tuh dianggap punya wilayah kekuasaan sendiri teman Pro2 ya. Kalau manusia anak-anak SD kan layaknya ngantri MBG ya, tapi kalau kucing ini kayak ngantri yang lain deh teman Pro2 ya. Mereka tahu rezeki gak akan tertukar meskipun abang ayamnya jualan ayam, tapi si kucing kebagian. Berkah selalu ya abang tukang ayamnya. Oke, habis ini teman Pro2 azan maghrib untuk Kota Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

Nabi Muhammad adalah penerima wahyu yang sempurna. Nabi sama sekali tidak pernah menambah atau mengurangi wahyu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan kepada seluruh umat Islam adalah apa yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul yang dapat dipercaya atau amanah ini sudah ditunjukkan sejak kecil ketika beliau membawa barang dagangan Siti Khadijah di negeri Syam. Beliau menjaga amanah ini dengan sungguh-sungguh. Kesungguhan dalam menjaga amanah inilah yang membuat kagum Siti Khadijah. Sebab beliau tidak pernah mengambil keuntungan sedikit pun dari apa yang diperolehnya.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Fit, besok kan hari Minggu tuh. Jogging yuk.
3: Enggak ah, males.
2: Lu kenapa?
3: Aku mau maraton nonton drama Korea.
2: Maraton? Kamu mau lari maraton aja, gak mau jogging gitu?
3: Ih, bukan tahu. Maraton itu maksudnya aku mau nonton drama Korea seharian penuh.
2: Eh, Fitri, mumpung libur, Fit, kan mending buat olahraga. Kan dari 3 bulan yang lalu kamu udah sibuk kuliah tuh.
3: Aduh, aku tuh lagi pengen nge-refresh pikiran.
2: Padahal kamu kalau udah nonton drama Korea gitu suka lupa makan loh. Nggak berfaedah banget sih, Fit.
4: Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya, dan waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut disyukuri tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim. Karena tatkala seorang itu bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kementerian Perhubungan menerbitkan izin khusus nih teman Pro 2 buat pesawat udara asing yang telah terdaftar resmi untuk ngebantu penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla di berbagai wilayah Indonesia ya, termasuk Kalimantan. Dan hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat terintegrasi asing ya, untuk mendukung respon cepat terhadap bencana yang ada di Indonesia. Dan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa bilang, pesawat yang telah memperoleh izin khusus ini dapat dipindahkan ke wilayah lain yang terdampak karhutla. Teman Pro 2, kebijakan ini memungkinkan mengerahkan armada dilakukan secara lebih fleksibel mengikuti perkembangan kondisi bencana di lapangan.
1: Wajul!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pro 2 Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Republik Indonesia berhasil mencatatkan Guinness World Records dalam bidang pendidikan HAM dengan jumlah peserta terbanyak. Rekor tersebut diraih melalui kuliah umum bertema Basic Human Rights yang disampaikan Menteri HAM Natalius Pigai di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor Sumedang ya pada tanggal 21 Agustus 2020, nah, tepatnya hari Jumat. Sebanyak 2008 praja IPDN itu mengikuti kegiatan tersebut teman Pro 2 dan pencapaian ini menjadi bagian dari program pendidikan dan sosialisasi HAM yang dilakukan Kementerian HAM di berbagai daerah. Sebelumnya, kegiatan serupa juga melibatkan ribuan peserta di Kalimantan Barat, Mandailing Natal, Gorontalo, dan juga Nusa Tenggara Timur. Kementerian HAM juga menyebut program tersebut sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran HAM masyarakat sekaligus menjalankan mandat pendidikan dan juga penyuluhan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

kalau bicara soal olahraga nih teman Pro 2 ya, udah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia saat ini ya, dengan preferensi yang cenderung mengarah pada aktivitas yang fleksibel dan mudah diakses teman Pro 2. Apalagi ya Gen Z teman Pro 2 suka banget gaya hidupnya tuh sekarang tuh sudah kayak lifestyle-nya sehat banget gitu kan. Bahkan kemarin aku sempat infoin ya kalau perusahaan miras tuh justru anjlok karena perubahan dari gaya hidup Gen Z sendiri yang makin kesini makin sehat teman Pro 2. Dan menurut survei dari Populix ya di tahun 2024, badminton tuh jadi olahraga yang paling banyak peminatnya di Indonesia, 56%, diikuti olahraga non lapangan yaitu lari atau jogging 44% teman Pro 2 ya. 94% responden di Indonesia ngaku suka berolahraga dan preferensi ini lebih tinggi pada olahraga non lapangan ya 90% dibanding olahraga lapangan 84% teman Pro 2. Dan pilihan terhadap jenis olahraga tertentu dapat dipengaruhi oleh fasilitas, biaya, waktu luang ya, sampai kebiasaan sosial dari olahraga rekreasional sampai kompetitif. Preferensinya juga beragam teman Pro 2, yang ikut mencerminkan luasnya cara masyarakat Indonesia menjaga kesehatannya, hidup lebih bugar teman Pro 2 ya. Ada badminton, lari, sepak bola, futsal, sepeda, renang, gym, basket, tenis lapangan, golf, ada juga padel, kekinian tuh olahraganya ya. Aerox itu juga banyak banget teman Pro 2. Nah, ngomong soal olahraga, kalau kamu paling suka olahraga apa teman Pro 2? Kalau aku sih sukanya lari teman Pro 2. Lari dari kenyataan.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: WhatsApp guys.
0: Instagram guys.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Semangat banget hari ini karena kita mau menjawab soal dari teman Pro 2.
0: Ya, ini bukan ke soal sih, lebih ke permasalahan ya.
1: Pertikaian.
0: Bukan. Ya meskipun beberapa pertanyaan itu tentang pertikaiannya dengan pacarnya ada,
1: dengan atasannya.
0: Atasannya ada, teman-teman yang toksik ada waktu itu kan. Bisa, tapi tidak melulu tentang pertikaian.
1: Oke.
0: Dan ini bukan soal ya, karena ini bukan ujian. Jadi harapannya adalah kalau dengan pertanyaan ini kita bisa jawab ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa jawab kalau atau kurang begitu mengenai ya enggak jadi masalah.
1: Okay.
0: Ya karena ini kan sifatnya kan minta tolong nih teman Pro 2 ke kita kan.
1: Kalau minta lontong kita belum punya kebetulan.
0: Iya. Kalau minta lontong ya podo aku yang jalu. Oh ya aku kirim sarapan toh.
1: Ya yuk, hari ini ada siapa nih?
2: Yes, ada Riko yang ada di Semarang. Dia tanya, kalau ngikutin style kok boncos ya? Enaknya update outfit tuh berapa kali dalam setahun? Kalau enggak, mending beli outfit yang everlasting enggak sih?
0: Oke, Riko.
1: Sebagai anak style banget, gimana tuh, Riz?
0: Update dalam setahun, wah kamu ya jangan tahunan toh. Maksudnya update setahun ini kok ya masa akeman dulu. Jadi tak tahu belanja dalam setahun, jadi pas bodoh. Enggak. Kalau aku sih gini sih, aku bukan orang yang belanja banget, tapi juga enggak yang enggak sama sekali gitu. Kayak kalau ada yang lucu beli, kalau enggak ya wes gitu. Kalau ada uangnya beli, kalau enggak ya wes. Tapi aku selalu bisa memunculkan stok-stok lama aku tuh jadi fashion yang oke akhirnya gitu. Itu sih ngakalinya aku kayak udah, jadi aku tuh jarang banget buang baju atau ngasih baju ke orang. Aku stok dulu segala macam karena aku yakin suatu hari nanti tuh pasti tren akan berulang, tinggal kita mix and match-nya gimana gitu untuk bisa mengupdate. Contoh misalkan dulu itu ini adalah celana kantor, sebenarnya celana kain kantor, jatah kantor, bayangin. Ini celana yang nggak pernah dipakai sama sekali karena kegedean kan, karena dijahitin sama penjahit kantor yang jelas itu standarnya adalah ya gitu, gede gitu. Itu nggak pernah dipakai sama sekali sampai muncullah sekarang celana oversize.
1: Ya
0: notabene dulu celana kantor itu, celana seragam kantor nggak pernah dipakai, sekarang bisa kepake dong, di mix and match sama atasnya tinggal yang gimana sesuai kebutuhan. Ada kalanya style itu atau satu acara oke dengan outfit atas oversize, bawah oversize.
1: Oh gitu.
0: Kadang ada yang oke di occasion tertentu atasnya itu adalah slim fit, bawahnya oversize. Gitu. Itu adalah tren dulu yang kini berulang lagi, dan itu baju-baju yang lama dulu kepake lagi akhirnya.
1: Oh,
0: celana yang lama kepake lagi. Iya.
1: Buang-buang.
0: Itu ngakalin karena aku lagi tidak berkemampuan untuk beli baru.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Ya. Atau mungkin kamu

0: apapun itu nggak lekang oleh zaman gitu.
1: Iya benar. Ya. Tapi ya benar. Atau satu lagi belinya di ini di apa namanya ya, second itu.
0: Thrifting.
1: Dulu zaman thrifting itu belum dilarang. Aku tuh sering loh datang ke thrifting tapi yang di mall ya. Kan di belakang kantor kita kan ada sebenarnya kan. Tuh. Tapi kan susah karena itu tengah malam sama subuh kan.
0: Di mana kan kita enggak tahu yang bolong yang mana karena petang.
1: Benar. Ya. Nah, kadang tuh di mall tuh dulu ada pameran tuh, pameran thrifting gitu. Itu dari brand-brand yang ada di Semarang dan sekitarnya gitu kan. Ya udah ada harganya, kita tinggal pilih, coba ditawar, kalau boleh ya alhamdulillah, kalau enggak ya wes, karena juga harganya lebih murah gitu. Udah itu dapat item-item fashion yang beli baru pun enggak ada sebenarnya.
0: Itu
1: seru tahu dan lebih hemat. Kamu mending gitu aja deh Riko, menurut aku ya.
0: Iya, jadi antara kamu thrifting atau kamu beli baju yang memang apa tuh namanya? Style-nya tuh kayak gak lekang oleh zaman, kayak basic-basic lagi, back to basic gitu ya Riko ya. Dan yang penting sih nyaman ya. Jadi kalau kamu melihat, wah style-nya orang itu tuh bagus, tapi belum tentu loh style-nya tuh cocok di kamu gitu. Jadi janganlah boros-borosin uang untuk beli baju ini itu yang ternyata belum cocok sama kamu. Back to basic aja dan sesuaikan dengan style kamu yang sendiri aja.
1: Satu lagi tambahannya adalah berburu diskon. Itu gak ada salahnya juga. Karena kayak kemarin aku habis liburan gitu ya. Terus aku sempat nyempetin ke mall. Yang notabene aku harus survei ke 3 toko yang di Semarang gak ada gitu. Udah aku dari masuk mall aku udah ngomong nih, aku cuman cek, kalau memang lagi diskon aku akan beli, kalau enggak aku enggak akan beli. Okay. Aku enggak akan beli yang harga normal.
0: Iya.
1: Dan itu harus patuh dan itu benar gitu. Lagi ada sale, waktu itu sale Imlek sama apa ya? Apa gitu. Gitulah. Itu masih sale, jadi dapat kayak berapa sepatu, berapa celana.
0: Wah, kaya
1: gitu.
0: Banget kamu ya.
1: Karena sale-nya itu adalah benar-benar kayak 50% bahkan di bawah 50% dari harga normal.
0: Wow.
1: Jadi kok maksudnya
0: beliin aku.
1: Orang itu kan cowok, kan ceweknya kan di seberang.
0: Iya, beliin kan tinggal nyebrang.
1: Enggak ada yang diskon ceweknya.
0: Oh my god.
1: Udah laku semua yang di diskon. Gitu.
0: Emang ya. Ya gitu. Berarti harus berburu diskon. Berarti cowokku juga harus berburu diskon ya.
1: Iya dong. Biar hemat gitu. Karena kalau beli harga normal kan gak mampu tuh ceritanya.
0: Iya, dan kamu coba cari yang worth to buy gitu ya. Yang memang benar-benar sesuai tuh dengan antara harga dan kualitas.
1: Oke. Gitu ya Riko ya.
0: Oke, Riko.
1: Dari Riko.
0: Bye.
1: Happy shopping.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

Gan Teman Pro 2, kunci dari sore ceria ya. Aku harus suami dulu. Ya, besok ketemu aku di jam yang sama Teman Pro 2 ya. Hadir nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 7 malam. Oke. Habis ini ada Fiansanas yang nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2 ya. Keseruannya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Bye bye. See you. Sore cerianya udahan dulu ya. Fitra mau pulang. Sampai ketemu di sore ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Tom Pro 2, kita perbarui informasi di Info Pro 2 kali ini barengan aku Avian Sanes.
1: Info Pro 2.
0: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alekindra Lukman menilai audit korporasi perlu menjadi bagian dari upaya memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Audit dinilai penting untuk menelusuri pertanggungjawaban pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan kebakaran tersebut. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar penanganan Karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga memperkuat aspek pencegahan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan.
1: Info Pro 2.
0: Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Tengah Masa Hikmat 2026-2031 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam membangun daerah. Sinergi tersebut penting untuk mendorong kesejahteraan umat dalam menjaga persatuan masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi saat menghadiri pengukuhan pengurus MUI Jawa Tengah di Gedung Radika Bakti Praja, Semarang, Senin 24 Agustus 2026. Ia berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan pengabdian sekaligus memperkuat peran MUI di tengah masyarakat. Dan juga Tom Pro 2, KONI Pusat menilai bowling memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai bagian sport tourism dan sport industri Indonesia. Hal ini disampaikan Waketum 1 KONI Pusat Suwarno saat menghadiri 25 tahun ASEAN Junior Tenpin Bowling Championship 2026. Suwarno mengapresiasi PBI yang mampu membuat Indonesia menjadi tuan rumah kejuaraan bowling junior tingkat Asia. Menurutnya, penyelenggaraan kejuaraan internasional membutuhkan persiapan matang dan kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Sekian Info Pro 2, selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusi Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan, pengen bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman Pro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
2: Hai, hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
2: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya bisa ada hadir di sini. Jadi ya semoga. Aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
2: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget loh ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
2: Tetap manggung ya.
0: Oke.
2: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
2: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
2: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
2: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
2: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
2: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
2: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
2: Okay, nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
2: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
2: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
2: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
2: Hip dude juga ada itu, lagi gitu kan? Naik gila asli.
0: Bener.
2: Gue aja gak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
2: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
2: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
2: Bener ya, juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
2: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
2: Iya
0: gitu, kan? Udah
2: bener,
0: banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
2: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke. Okay.
2: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap pop juga.
0: Iya.
2: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
2: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
2: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
2: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
2: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
2: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
2: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
2: Jadi bener. Akhirnya kayak wajar. Gimana ya? Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
2: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
0: Yes.
2: Semuanya bisa dinyanyikan dengan
0: betul.
2: Genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
2: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
2: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
2: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama
0: okay.
2: Kakek gue. Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua okay. Semua tahun itu bisa menikmati lagunya.
0: Yeah,
2: dia selalu bilang kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Panjang. Jadi nggak mau cuman sekedar kayak 1 tahun 2 tahun abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
2: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
2: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
2: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
2: Ya ini jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi. Okay.
2: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia.
0: Okay.
2: Gitu. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janji,
2: omongannya.
0: Benar, omongannya ya. Selain tangannya.
2: Iya, selain tangannya. Itu.
0: Selain tangannya kan?
2: Yo,
0: iya kan?
2: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
2: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: Tanggal 14 Agustus
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP jatuhnya.
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya Hana?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada. Pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Yang ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya. Akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di bodoh ini. Jadi si bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih, tapi di hati aduh bisa kok sebenarnya balik lagi gitu. Kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil, tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena nggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga
1: itu tentang
0: bagaimana.
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah itulah yang bagaimana itu aku
0: nyanyi. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak gamon gitu ya. Kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: benar-benar
1: gue nggak bisa gitu.
0: Gue
1: nggak tahu caranya, coba kasih tahu gue. Makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya, yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke, okay. Itu sih. Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya benar. Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan.
1: Uh-uh.
0: Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, oke, nih gue bakal naro ini lagu apa? Naro harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja sih sebenarnya.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Kan itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh.
1: Bodoh.
0: Ya, berarti ya mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku gitu ya, Mas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau sih.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tonton nyes. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang, kena air gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang pengen bertanya, mungkin juga relate gitu
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Okay, I see, yeah.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik. Okay, akhirnya memasukkan unsur
1: blues ini gitu ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah cuman ada coolnya, ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Bapak mau ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut?
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gua, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gua sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lu tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang lu udah cabut kok. Tapi kalau masih bertahan di sini gitu loh, kayak gua bisa bicara sama kepribadian gua yang lain.
0: Benar.
1: Oh, gua kayak ya udah. Lu nanyain kayak gitu ya, gua enggak tahu, enggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gua gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gua marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Bener.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini. Apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lu sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gua sampaikan adalah ya, walaupun ini gua juga belum selesai ya, ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya, benar.
0: Gitu kan.
1: Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting gitu kan.
1: Iya.
0: Benar kan.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal, kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Bener. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harus ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba mau gini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: Gua bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok kok gini ya.
1: Jadi menurut gua adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, pasti awalnya akan baik, tapi kesana-kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok palingan curhat sama cowok juga ya.
0: Yeah.
1: Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa.
0: Yes.
1: Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah.
0: Yes.
1: Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Yes, benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran, hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gua tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga.
0: Yes.
1: Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect.
0: Oh wow. Oke.
1: Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet loh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamga gitu. Ayo dong, ininya, wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih bro.
1: Makanya di kacau. Semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryan Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi, ada Sony. Wah gila, tim gue tuh banyak. Fahri itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: Oke, okay, I see. Oke, okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih biasanya. Malam baru tidur. Pagi nih
0: rekamannya. Gas ayo.
1: Ayo. Ya itulah. Prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih maunya Raka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini. Oke. Jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh, kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapatkan.
1: Iya, benar. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu kan? Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya pertanyaan, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rogon.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru lah.
0: Seru, bener. Seru. Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya? Gokil ya?
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar.
0: Panjang banget.
1: Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke, tadi udah sebenarnya aku jelasin sih dengan cara

0: ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes. Benar. Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi itu ya.
0: Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misal kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue enggak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke. Alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan, cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih? Dari nama lu siapa sih? Gak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang. Katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab, ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke. Okay.
1: Gue pengen collab bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar-benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata, Mas Pongki. Gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Sekolah Stika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang.
0: Oke, apa nih? Oke, terakhir deh. Mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: Kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya. Tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Oke. Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka.
0: Oke.
1: Langsung Giusti Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Oke, bisa dicek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya, bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan ternyata bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much.
1: Sukses, thank you banget.
0: Sukses.
1: Amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan.
1: Oke, gue tunggu. Gue sangat nunggu itu. Thank you Brodo.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan malam hari ini, dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye-bye.

95.3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, malam ini ada aku Fian Sanes ya. Udah siap banget temenin kamu kayak biasa nih di jaga malam. Jangan galau malam-malam ya buat edisi hari Senin di 24 Agustus 2026 nih. Pokoknya kayak biasa aku bakal temenin kamu sampai jam 12 ya. Buat yang mau sharing-sharing nih, curah-curah sambil request lagu nanti boleh banget. Dan stay tune ya, setengah 9 juga ada obrolan yang seru banget buat nemenin hari Seninnya kamu sampai jam 12.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradiorri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Nomor 2, tarian itu kan termasuk salah satu bentuk seni dan budaya ya, yang terus berkembang nih mengikuti zaman dan udah ada sampai sekarang ya. Di era digital nih, anak muda itu punya peran penting loh dalam menjaga sekaligus memperkenalkan seni tari kepada masyarakat luas ya. Kenapa nih di era digital ini penting banget ya bagi anak muda tuh untuk bisa mengembangkan seni tari tadi? Karena udah ada media sosial ya sebagai sarana promosi. Jadi platform kayak TikTok, Instagram, dan juga YouTube tuh itu bisa loh kamu gunakan buat ngebagiin video tari-tarian tradisional ataupun tarian modern. Nah, tarian yang dikemas secara menarik tentunya dapat menjangkau penontonnya dari berbagai daerah bahkan negara nih. Nah, terus juga termasuk melestarikan tari tradisional tadi. Teknologi biasanya ngebantu anak muda nih buat mempelajari tarian daerah dengan lebih mudah lewat video tutorial dan juga konten edukasi. Dengan demikian ya, budaya tradisional itu tetap dapat dikenal sama generasi muda nih. Lalu juga muncul kreativitas-kreativitas baru, ya kan? Anak muda pasti dapat banget nih ngegabungin unsur tari tradisional dengan gaya modern. Jadi perpaduan itu menghasilkan karya baru tanpa harus ninggalin identitasnya. Tapi pastinya pasti ada tantangan nomor 2 ya. Jadi kemudahan membuat dan menyebarkan konten juga punya resiko nih. Kayak kurangnya pemahaman terhadap makna tari lah, meniru tren tanpa tahu asal-usulnya, bahkan berkurangnya minat terhadap tari tradisional. Memang sih era digital ini kayak ngasih peluang besar ya bagi anak muda buat mengembangkan dan juga melestarikan seni tari. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak nih, generasi muda tidak hanya menjadi penikmat tari nih, tapi juga dapat jadi pelaku dan penggerak pelestarian budaya. Abis ini nih, kita bakalan ngobrol nomor 2 ya sama salah satu pelatih tari. Jadi buat kamu stay tune di Pro 2 Semarang.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Top Pro 2 ini udah 8:30 ya. Kayak aku sebutin tadi, kita bakal ngobrol di malam hari ini nih. Ya, ada kaitannya sama tari-tarian Top Pro 2. Jadi mungkin buat kamu nih ya, stay tune ya di malam hari ini. Jadi kalau malam ini Top Pro 2 ya, kita tuh bakalan mengangkat topik nih ya, langkah dan laras nih, obrolan hangat seputar tari ya. Jadi tarian itu bukan sekadar pertunjukan estetika nih, melainkan investasi budaya dan juga bentuk ekspresi tertinggi manusia. Di tengah gempuran tren budaya populer nih yang mengikis minat generasi muda terhadap seni lokal kayak tari, apakah tari tradisional ini mampu bersaing nih dengan budaya populer? Nah, kita bakalan tanya-tanya ya, gimana caranya melestarikan tarian budaya lokal barengan Mbak Lia Top Pro 2 dari pelatihan ekstra kurikuler tari ini ya. Halo, selamat malam Mbak Lia.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya, gimana Mbak Lia kabarnya di malam hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Kakak sendiri gimana kabarnya?
0: Iya, baik juga nih Mbak Lia ya. Nah, jadi Top Pro 2 Mbak Lia ini sebagai pelatih ekstra kurikuler tari, freelancer dancer juga, dan Mius Duta Tari Kabupaten Tuban di tahun 2023 ya Mbak ya?
1: Betul.
0: Oke. Nah, jadi Mbak, untuk pertanyaan di awal nih, apa sih makna seni tradisi nih menurut Mbak Lia sebagai duta tari sekaligus pelatih dari ekstra kurikuler tari Mbak Lia?
1: Oke, jadi menurut saya tari khususnya kan salah satu tradisi budaya yang ada di Indonesia. Jadi untuk saya, seni tari khususnya bukan hanya sekedar rangkaian gerak, lalu rangkaian dari musik yang digabungkan dengan gerak-gerak tari yang diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi tari tersebut juga merupakan sebuah identitas serta nilai kehidupan yang mempunyai makna tersendiri di setiap tariannya. Sebagai contoh, saya memiliki tanggung jawab nih sebagai duta tari untuk memperkenalkan dan menjaga nilai-nilai tersebut. Sementara kegiatan saya sebagai pelatih ekstra kurikuler seni tari, saya memiliki kesempatan untuk menanamkan kecintaan terhadap seni tradisi khususnya seni tari kepada generasi muda, seperti itu Kak.
0: Oke, itu makna dari seni tradisi ya menurut Mbak Lia nih Top Pro 2 sebagai duta tari dan juga pelatih ekstra kurikuler tari. Nah, kalau kita flashback nih Mbak Lia ke beberapa tahun kebelakang ya, itu dari awal kapan nih Mbak Lia ini tertarik ikut tari dan mengapa nih Mbak memilih seni tari ini Mbak Lia?
1: Kalau dibilang sejak kapan, lebih tepatnya tuh dari kecil ya, karena dari kecil, tepatnya di usia masih TK sekitar 5-6 tahun, di situ saya sering diajak tampil perpisahan, kurang lebih seperti itu. Lalu di saat saya SD, saya mulai masuk di ekstrakurikuler tari. Di situ saya mulailah dikenalkan tentang bagaimana dasar dulu lah, dasar dari tari itu seperti apa. Lalu kita belajar tentang ragamnya, lalu gerak tangan, kepala, kaki, semuanya. Jadi diajari dulu dari nol. Dan sedikit informasi, saya dulu sama sekali tidak ikut sanggar. Okay. Saat kecil pun tidak ikut sanggar. Jadi memang pure hanya ikut di ekstrakurikuler saja. Baru saat di jenjang SMA, saya baru masuk ke sanggar yang diampu oleh guru pengajar saya di SMA juga.
0: Oke, begitu tuh perjalanan Mbak Lia Top Pro 2 ya, akhirnya bisa menjadi pelatih tari ya kan, sampai juga duta tari. Ternyata memang dari kecil Mbak ya, dari umur 6 tahun Mbak ya udah mulai nari. Baru diseriusin di sanggarnya ketika masukin masa SMA ya Mbak Lia ya.
1: Iya, masuk SMA, lalu saya tahun 2019 ngambil kuliah di UNES, Universitas Negeri Semarang, ambil di pendidikan seni tari juga.
0: Oh oke, berarti Mbak ini alumni UNES berarti ya?
1: Betul.
0: Oke, maksud aku tuh kiranya tuh duta tarinya kan di Tuban Mbak ya, tapi ternyata kok di Semarang, ternyata kuliahnya di UNES, ambil seni tari juga tahun Pro 2. Waduh, keren banget sih.
1: Jadi kuliahnya tuh di UNES, kan waktu itu sempat kena COVID ya, tahun
0: 2020
1: ya. Nah itu 2023 itu saya masih skripsian. Ingat banget. Masih skripsian. Jadi sambil ini, sambil ikut duta tari yang ada di Kabupaten Tuban itu. Jadi alhamdulillah terpilih bagi Duta Tari.
0: Wah, seperti itu nih Tompro 2 ya, sedikit perjalanan dari Mbak Lian ya sebagai Duta Tari dan sekarang sudah menjadi sudah menjadi pelatih ya Mbak ya dari ekstrakurikuler tari. Nah, ini Mbak kalau boleh tahu Mbak Lian ini pelatih ini di mana nih Mbak?
1: Kalau pelatih saya di beberapa sekolah, ada yang di SMP, ada yang di SD. Dan saya sekarang juga sebagai asisten pengajar di sanggar juga.
0: Oke, jadi ada beberapa sekolah dan juga ada di sanggar juga ya Mbak Lia ya. Oke, wah keren banget sih Tompro 2. Oke, Mbak Lia ini karena obrolan kita ada dua segmen Mbak ya. Saya pertama kita break dulu nih satu lagu aja. Nanti kita balik lagi Mbak, tapi teleponnya jangan dimatiin Mbak ya. Mungkin boleh ditahan aja Mbak.
1: Oke, siap.
0: Nah, Tompro 2 abis ini kita lanjut lagi ya ngobrol sama Mbak Lia Ayu Agustin nih sebagai pelatih ekstrakurikuler tari, freelancer dancer dan juga Muse Duta Tari Kabupaten Tuban 2023. Jadi buat kamu stay tune ya di Pro 2 Semarang.

0: Masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam nomor 2 ya. Kita masih ngobrol di malam hari ini nih, ngebahas soal langkah dan laras obrolan hangat seputar tari ya. Masih barengan Balia Ayu Agustin nih, sebagai pelatih ekstrakurikuler tari, freelance dancer, dan juga Muse Duta Tari Kabupaten Tuban 2023. Halo Mbak Lia, balik lagi Mbak.
1: Halo.
0: Oke, tadi Mbak udah cerita Mbak ya, mulai dari makna seni tradisi sampai perjalanan menjadi seorang pelatih tari ya Mbak ya. Nah, sejauh ini Mbak, mana nih persona dan juga status duta tari yang kamu miliki itu mempengaruhi cara para siswa nih memandang profesi atau minat sebagai seorang penari tradisional nih Mbak Lia?
1: Oke, jadi bagi saya status sebagai duta tari cukup memberikan pengaruh ya, khususnya dalam membangun perspektif dari para siswa bahwa menjadi penari, khususnya penari tradisional, itu bukan hanya sebuah kegiatan tetapi juga sebagai ruang untuk berkembang, berprestasi, bahkan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Dan ketika saya melihat siswa saya bahwa seorang penari dapat tampil di panggung, mengikuti berbagai macam kegiatan, bisa bertemu dan mempunyai banyak relasi dengan banyak orang, mereka di situ bisa melihat bahwa dunia tari itu memiliki peluang yang luas. Kadang kita pernah nih mendengar kayak, ngapain sih nari, nanti kan paling cuma di panggung doang, terus paling juga cuma joget-joget doang. Oh enggak, jadi bagi saya untuk penari itu bisa menunjukkan bahwa penari itu bukan berarti hanya sekedar tampil, hanya sekedar tampil di panggung atau kayak sekedar gerak geol-geol gitu doang, enggak. Tetapi justru dapat berjalan berdampingan dengan pendidikan dan juga bisa mengembangkan relasi dengan banyak orang.
0: Oke, jadi seperti itu Mbak ya, kalau Mbak ngelihat nih ya untuk persona dan juga status duta tari tadi memang mempunyai pengaruh nih, khususnya buat para siswa nih ya yang Mbak latih nih sebagai seorang penari juga nih. Nah, apa nih alasan Mbak Lia sebagai duta tari yang notabenenya penari panggung akhirnya menjadi seorang pelatih ekstrakurikuler nih Mbak Lia?
1: Oke, menarik ini. Jadi alasan saya panggung dari setiap penampilan tari yang pernah saya bawakan itu bukanlah akhir dari perjalanan saya sebagai seorang penari. Panggung itu jadi saya untuk tempat untuk makin berkembang. Jadi untuk berkembang dalam artian saya bisa mengembangkan skill saya yang lebih ke depannya lagi. Selain itu dari panggung itulah saya bisa menyalurkan segala ilmu, pengalaman ketika saya berada di panggung kepada murid-murid saya. Dan alasan saya menjadi pelatih ekstrakurikuler karena saya ingin semua pengalaman, ilmu, dan kecintaan terhadap tari yang saya miliki itu tidak stuck di diri saya sendiri. Tapi saya itu juga pengen ada generasi penerus saya yang bisa melestarikan itu semua, karena gak mungkin kan kayak akan saya terus yang berada di panggung, akan saya terus yang diekspos untuk di berbagai media, harus ada apa penerusnya lagi agar semua itu bisa terus berkembang, bisa terus berjalan walaupun bukan di era saya lagi, kurang lebih seperti itu.
0: Oke, berarti nih Mbak Lia udah mikirin Mbak ya buat jangka panjang ya, buat penerus nih atau pelestari ya kan, dari Mbak Lia nih harusnya nantinya ada Mbak ya, karena kita mungkin gak selamanya nih Mbak ya bisa selalu diekspos seperti yang Mbak Lia sebutin tadi ya. Oke.
1: Ya betul. Terus dan sudah dipersiapkan juga.
0: Wah, seru. Terus gimana nih statusnya Mbak Lia sebagai duta tari itu buat ngebantu ngebangun kredibilitas Mbak serta motivasi siswa nih khususnya dalam belajar tari?
1: Status saya sebagai duta tari yakni memberikan kepercayaan lebih kepada siswa bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang mereka sudah lakukan ketika latihan itu memiliki nilai dan membawa mereka bisa menuju ke banyak sekali kesempatan, mau itu sekedar tampil di acara sekolah, mau di acara di yang diselenggarakan di kabupaten ataupun di lomba-lomba yang diselenggarakan di berbagai instansi. Tetapi saya tidak ingin menjadikan itu maksudnya gelar duta tari saya sebagai satu-satunya sumber kredibilitas. Karena kita belajar seni tari pun gak harus kok terpaku dengan saya sebagai duta tari. Kita belajar dan berlatih pun ya enjoy, layaknya pelatih dengan siswa, seperti itu saja. Lalu saya juga tetap akan berusaha membuktikan melalui proses mengajar kemampuan dan bagaimana saya memperlakukan siswa itu ketika proses latihan berlangsung. Saya ingin sekali melihat para siswa saya yang bukan hanya bisa imbang di bagian pendidikannya saja, khususnya di bidang akademik. Saya juga ingin siswa saya bisa berkembang di non-akademiknya, khususnya di bagian seni.
0: Oke, seperti itu ya caranya Mbak Lia nih, tahun berdua bareng kebantu ya ngebangun kredibilitas dan juga motivasi siswa di dalam belajar tari itu. Oke, ada nggak nih Mbak Lia strategi khusus yang Mbak terapin buat mengemas gerakan tari tradisional ini supaya terasa relevan nih Mbak dan diminati sama para siswa di masa-masa sekarang Mbak?
1: Strategi khusus sih sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik. Karena selama ini yang saya selalu ajarkan ke mereka adalah jangan pernah meninggalkan pakem. Itu. Karena apa? Setiap tari tradisional itu kan mempunyai pakem yang berbeda-beda. Misal nih seperti daerah saya khususnya di Jawa Timur memiliki pakem yang khususnya di gagahan. Kalau di daerah Jawa Tengah kita menyebutnya di pakem alusan. Atau nanti ada sebutan lain yang mungkin belum saya pernah baca, itu juga ada lagi. Jadi prinsip saya kepada anak-anak murid saya, jangan pernah meninggalkan pakem. Walaupun kita nanti juga akan belajar tentang tari tradisional yang kreasi, itu tetap jangan sampai meninggalkan pakem. Jadi walaupun tari tersebut itu dikategorikan sebagai tari kreasi, itu harus ada ya setidaknya pakem yang digunakan pada tari tersebut.
0: Oke, berarti itu strateginya Mbak ya, jangan pernah nih melupakan alias meninggalkan pakem dari asal tari tersebut nih. Nah, kalau kita ngomongin soal tantangan nih Mbak Lia, ada nggak nih tantangan terbesar yang Mbak hadapi dalam melatih teknik dasar tari, khususnya kepada generasi muda nih Mbak?
1: Tantangan terbesar, khususnya teknik, tentu saja ada, karena tantangan terbesarnya adalah melatih kesabaran.
0: Oke.
1: Jujur ya, jujur aja nih, karena sudah yang saya jelaskan tadi, kita gak boleh meninggalkan pakem. Nah itu, gimana caranya kita harus bisa untuk mengajarkan teknik yang harus sesuai dengan pakem tersebut. Misal, saya contohkan yang di Jawa Timur ini ada tari remong. Tari remong ini pakemnya adalah posisi kaki yang disebut dengan tanjak. Jadi ini kan gagah. Nah, di situ tantangan saya adalah bagaimana cara siswa saya ini bisa melakukan posisi tanjak itu dengan baik dan benar. Mulai dari sikapnya, badan yang harus tegap, tidak boleh bungkuk, lalu posisi kaki yang harus dibuka lebar, dan posisi badan harus mendak. Mendak ini diartikan posisi badannya ini sedikit merendah dengan posisi kakinya ditekuk, seperti itu. Nah, itu pun juga harus berlatih dengan waktu yang bisa dibilang cukup lama, karena sebelum kita masuk ke tarian pun kita ada namanya itu olah tubuh. Olah tubuh dulu untuk melatih itu tadi, kekuatan kaki, lalu postur tubuh yang tidak boleh bungkuk, jadi harus tegap, kalau penari menyebutnya degek. Gitu. Jadi kesabaran di situ benar-benar diuji, karena pengalaman saya waktu mengajar tari tersebut, khususnya tari remong, itu hampir kurang lebih 2 bulan.
0: Wow.
1: Itu baru menyelesaikan tari tersebut.
0: Wow.
1: Karena itu harus ini dulu, kayak ini kakinya harus gini, tangannya posisinya gini, badan tidak boleh bungkuk, pakemnya harus gini, 1, 2, 1, 2. Jadi benar-benar ini harus 1-1 dulu. Karena setiap siswa itu kan cara nangkepnya kan beda-beda.
0: Benar-benar.
1: Nah, ada yang cepat nangkepnya, ada yang perlu kayak diulangi satu-satu dulu.
0: Okay.
1: Ada yang perlu kayak di slow motion dulu hitungannya. Okay. Nah, jadi itu kayak menyatukan mereka jadi satu tuh, wah, kesabarannya perlu tebel-tebel banget.
0: Tuh. Berarti tantangan terbesarnya kesabaran berarti ya, Mbak Lia ya?
1: Iya, sejauh ini itu.
0: Oke, okay. Terus kalau kita ngomongin soal tantangan budaya nih, Mbak, apa nih yang paling mendesak ya, khususnya dalam proses regenerasi penari-penari muda Bali ya?
1: Tantangan terbesarnya adalah bagaimana membuat generasi muda ini merasa memiliki budaya mereka sendiri. Jadi kan sekarang banyak sekali ya kayak referensi tren-tren lah, ibaratnya tren-tren yang baru, tren-tren yang di luar budaya kita gitu. Lalu itu sebenarnya ya kita nggak bisa nolak karena namanya perkembangan zaman ya.
0: Benar.
1: Jadi ya kita kayak gimana caranya antara zaman yang sudah mulai terus berkembang, tetapi juga harus tetap mempertahankan kesenian tradisional ini. Lalu kita yang menjadi apa namanya pelatih ekstra ini menjadi keterbukaan untuk peluang memberikan informasi, lalu memberikan tentang pelestarian terkait dengan seni tari tersebut dan budaya yang ada di Indonesia gitu.
0: Okay.
1: Dan yang perlu di apa? Dipastikan lagi ketika mereka mengenal budaya luar atau tren-tren dari luar negeri, mereka tidak boleh lupa dengan kesenian mereka sendiri.
0: Oke, ya seperti itu Mbak ya, buat tantangan kebudayaan mungkin ya yang paling mendesak nih dalam proses regenerasi penari-penari muda. Waduh, gak kerasa nih Mbak Lia, udah hampir jam 9 Mbak ya. Pengen banyak, masih banyak banget yang pengen ditanyain sebenarnya. Tapi nih, waktunya singkat banget Mbak Lia. Terakhir deh, harapan Mbak Lia buat generasi muda nih dalam melestarikan budaya tari Mbak.
1: Oke, harapan saya sebagai generasi muda ya, kan saya masih tergolong Gen Z.
0: Ya, boleh.
1: Jadi jangan sampai generasi muda ini hanya mengenal budaya sebagai sesuatu yang harus mereka hafalkan. Kayak, ya udah aku hafal tari ini dari daerah ini, aku hafal ini dari daerah ini. Nggak gitu, tetapi sebagai sesuatu yang harus mereka banggakan dan juga mereka lestarikan. Saya ingin sekali generasi muda berani untuk mempelajari tari tradisional, berani tampil tentang tari-tari yang sudah mereka lakukan ketika latihan. Tidak perlu takut untuk aku takut salah, aku malu, aku takut ini. Justru dari seni tari ini kita juga bisa diajarkan gimana bisa berani berekspresi di atas panggung. Karena menurut saya melestarikan budaya khususnya seni tari bukan berarti kita stuck di kesenian yang kalau orang bilang yang kuno atau yang ketinggalan zaman. Tidak gitu. Melestarikan budaya berarti kita memastikan nilai dan identitasnya tetap hidup di masa-masa sekarang yang dimana zaman itu terus berkembang dan tren-tren itu terus berkembang dan dapat diwariskan ke masa depan. Lalu sebagai saya sebagai duta tari Kabupaten Tuban, saya ingin menjadi bagian dari perjalanan itu dan akan saya teruskan ke siswa saya.
0: Oke, thank you banget Mbak ya. Semoga nih niat baik dan mulia dari Mbak Lia ini nih bisa Mbak ya menghasilkan nih regenerasi penari-penari hebat yang pastinya nanti bukan cuma ngebanggain nama daerah doang tapi bisa sampai internasional ya Mbak ya. Oke. Terima kasih, Bali.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

95,3 FM Pro 2 Radio Sebarang, teman terbaik kamu. Nah, udah jam 9 nomor 2 ya. Masih ada aku Avian Sanes nih ya, malam ini tuh aku pengen ngomongin soal selingkuh. Kayaknya tuh makin kesini tuh makin banyak gak sih kasus-kasus selingkuh yang udah kita temuin di media sosial ya gak sih? Mulai dari buat pasangan, pacaran, atau bahkan orang yang udah berumah tangga tuh, pasti deh banyak banget kasus perselingkuhan yang muncul. Nah, kalau kita lihat lagi nih, menurut kamu Tom Pradua, selingkuh itu biasanya dimulai dari mana sih? Apakah karena chat intens? Atau mulai punya rasa? Atau ketemuan diam-diam nih? Atau udah mulai kontak fisik? Wow, itu kayaknya tuh semuanya itu adalah penyebab ya, ataupun penyebab selingkuh itu mulai dari mana? Nah, menurut kamu Tom Pradua ya, apa nih penyebab selingkuh dan biasanya selingkuh itu dimulai dari mana? Ya, kalau kamu setuju tuh boleh ikutan voting di Instagram. Ya, isi juga question box-nya sambil request lagu ya. Pokoknya aku temenin kamu deh sampai jam 12 kita kupas tuntas soal perselingkuhan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: ini dia teman berdua, lagu terbaru
1: bulan ini.
0: Bulan ini.

Jadi malam ini kita ngebahas soal penyebab selingkuh Tompro 2 ya. Jadi itu buat kamu yang pengen gabung, bisa cek langsung ke TikTok kita sekarang nih di @pro2smg. Sebelum kita lanjut nih, aku punya informasi buat kamu. Ada kabar seru buat kamu, para pelajar SMA, SMK, dan sederajat setara madrasah aliyah negeri ya, MAN, dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RI Semarang itu menghadirkan DokuFest RI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini tuh kamu diajak buat mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif nih. Informasi lengkap ya soal syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat kamu cek lewat Instagramnya RRI Semarang di @RRI_Semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatin ya kesempatan buat berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu. Barengan DokuFest RRI Semarang 2026, kami tunggu karya terbaik kamu.

0: motorku disenggol, diserobot pula. Orang seperti itu harus diberi pelajaran.
1: Sabar.
0: Gak bisa, ini gak bisa dibiarin. Kita kejar.
1: Jangan dilawan pakai emosi. Ingat akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
0: Lah maksudnya?
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disakiti dan dilempari batu, tapi beliau tidak membalas dengan keburukan. Beliau justru mendoakan kebaikan. Masa cuma karena disenggol di jalan kita sampai lupa meneladani akhlak beliau? Lisan yang terjaga dan hati yang memaafkan adalah cermin keindahan akhlak Rasulullah. Selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Mari tebarkan kasih sayang, bukan kemarahan.

Tadi penyebab selingkuh udah pada cerita nih ya, mulai dari ada yang bilang cowoknya yang gatel gitu kan, ada juga yang bilang kita gak bisa nih nyalahin satu pihak doang, salahin kedua belah pihak tuh. Misalnya kebohongan-kebohongan kecil ya, bener kata Kardiansyah nih, misalnya nih izin tidur malah main game, dan yang satunya izin katanya ngantar mama ternyata main sama bestinya. Nah itu kan gak jujur ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh biasanya penyebab selingkuh yang mungkin terlihat kecil ya kan, simple, paling ngerasa kayak ah yaudahlah cuma gitu doang kok, bohong sekali doang kok, ya gak sering-sering kok bohongnya sekali doang gitu ya. Yang namanya kebohongan tuh ya, itu gak baik ya, gak ada nih yang namanya berbohong demi kebaikan, jangan guys ya, jangan berdalih kayak gitu ya, itu dosa ya. Jadi buat kalian mungkin yang punya pengalaman selingkuh atau diselingkuhin, bolehlah sharing berbagi di malam hari ini. Dan penyebabnya apa tuh nomor 2 ya. Mungkin dulu aku tuh pernah selingkuh waktu SMP ya, namanya juga zaman-zaman labil ya, masih cinta-cinta monyet kan. Jadi tuh kayak suka nih sama banyak orang, yaudah pacaran tiga-tiganya, tapi pacarnya diam-diam gitu. Itu kan zaman sekolah ya, mungkin gak bisa ditiru buat sekarang lagi ya. Tuh buat kalian juga nih nomor 2 ya, kita ngebahas soal penyebab selingkuh ya, soal penyebab selingkuh. Mas Fatkur pembahasannya itu penyebab selingkuh. Mas Fatkur kenapa malah bahas libur-libur, gak nyambung Mas Fatkur ini ya. Bener kata Hayo Mas katanya. Bener kata Hayo, kamu gak nyambung. Kita bahasnya soal penyebab selingkuh ya, bukan masalah kerja, oke? Kocak kata Hayo tuh. Lanjut ya, yang mau request lagu ya, jangan lupa di follow dulu ya. Dan topik kita soal penyebab selingkuh ya, kalian bisa gabung di TikTok kita di @pro2smg.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp guys.
0: Instagram, Instagram, Instagram guys.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Semangat banget hari ini karena kita mau menjawab soal dari teman berdua.
0: Ya, ini bukan ke soal sih, lebih ke
1: apa tuh?
0: Permasalahan ya.
1: Pertikaian.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Ya, meskipun beberapa pertanyaan itu tentang pertikaiannya dengan pacarnya ada,
1: dengan atasannya.
0: Atasannya ada, teman-teman yang toksik ada waktu itu kan. Bisa, tapi tidak melulu tentang pertikaian.
1: Oke.
0: Dan ini bukan soal ya, karena ini bukan ujian. Mm-mm. Jadi, harapannya adalah kalau dengan pertanyaan ini kita bisa jawab ya alhamdulillah. Mm-mm. Kalau tidak bisa jawab, kalau atau kurang begitu mengena ya nggak jadi masalah.
1: Okay.
0: Ya karena ini kan sifatnya kan minta tolong nih teman-teman dua ke kita kan.
1: Kalau minta lontong kita belum punya kebetulan.
0: Iya. Ya. Kalau minta lontong ya podo aku yang jalur. Oh ya aku kirung sarapan toh.
1: Yaudah yuk, hari ini ada siapa nih? Yes, ada Riko yang ada di Semarang. Dia tanya, kalau ngikutin style kok boncos ya? Enaknya update outfit tuh berapa kali dalam setahun? Kalau enggak, mending beli outfit yang everlasting gak sih?
0: Oke Riko,
1: sebagai anak style banget gimana tuh Riz?
0: Update dalam setahun, wah kamu ya jangan tahunan toh. Maksudnya update setahun ini kok ya masa akeman nolo. Berarti tak tahu belanja dalam setahun, berarti pas bodoh. Enggak. Kalau aku sih gini sih, aku bukan orang yang belanja banget, tapi juga nggak yang nggak sama sekali gitu. Kayak kalau ada yang lucu beli, kalau nggak ya wes gitu. Kalau ada uangnya beli, kalau nggak ya wes. Tapi aku selalu bisa memunculkan stok-stok lama aku tuh jadi fashion yang oke akhirnya gitu. Itu sih ngakalinya aku, kayak udah jadi aku tuh jarang banget buang baju atau ngasih baju ke orang. Aku stok dulu segala macam karena aku yakin suatu hari nanti tuh pasti tren akan berulang. Tinggal kita mix and matchnya gimana gitu untuk bisa mengupdate. Contoh misalkan dulu itu ini adalah celana kantor sebenarnya, celana kain kantor, jatah kantor, bayangin. Ini celana yang nggak pernah dipakai sama sekali karena kegedean kan, karena dijahitin sama penjahit kantor yang jelas itu standarnya adalah ya gitu, gede gitu. Itu nggak pernah dipakai sama sekali sampai muncullah sekarang celana oversize.
1: Ya
0: notabene dulu celana kantor itu, celana seragam kantor nggak pernah dipakai, sekarang bisa kepakai dong, di mix and match sama atasnya tinggal yang gimana sesuai kebutuhan. Ada kalanya style itu atau satu acara oke dengan outfit atas oversize, bawah oversize.
1: Oh gitu.
0: Kadang ada yang oke di occasion tertentu, atasnya itu adalah slim fit, bawahnya oversize. Gitu. Itu adalah tren dulu yang kayaknya berulang lagi. Dan itu baju-baju yang lama dulu kepake lagi akhirnya.
1: Oh,
0: celana yang lama
1: ya,
0: kepake lagi. Iya. Itu ngakalin karena aku lagi tidak berkemampuan untuk beli baru.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Ya. Atau mungkin kamu bisa

0: benar. Ya. Tapi ya benar-benar. Atau satu lagi belinya di ini, di apa namanya? Ya, second itu.
1: Thrifting.
0: Dulu zaman thrifting itu belum dilarang. Aku tuh sering loh datang ke thrifting, tapi yang di mall ya. Kan di belakang kantor kita kan ada sebenarnya kan. Betul. Tapi kan susah karena itu tengah malam sama subuh kan.
1: Dimana kan kita nggak tahu yang bolong yang mana karena peteng.
0: Bener. Ya. Nah kadang tuh di mall tuh dulu ada pameran tuh, pameran thrifting gitu. Itu dari brand-brand yang ada di Semarang dan sekitarnya gitu kan. Ya udah ada harganya, kita tinggal pilih, coba ditawar, kalau boleh ya alhamdulillah, kalau enggak ya wes, karena juga harganya lebih murah gitu. Udah itu dapat item-item fashion yang beli baru pun enggak ada sebenarnya.
1: Itu
0: seru tahu dan lebih hemat. Kamu mending gitu aja Deriko, menurut aku ya.
1: Iya, jadi antara kamu thrifting atau kamu beli baju yang memang apa tuh namanya? Style-nya tuh kayak gak lekang oleh zaman, kayak basic-basic lagi, back to basic gitu ya Rico ya. Dan yang penting sih nyaman ya. Jadi kalau kamu melihat, wah style-nya orang itu tuh bagus, tapi belum tentu loh style-nya itu cocok di kamu gitu. Jadi janganlah boros-borosin uang untuk beli baju ini itu yang ternyata belum cocok sama kamu. Back to basic aja dan sesuaikan dengan style kamu yang sehari aja.
0: Satu lagi tambahannya adalah berburu diskon. Itu gak ada salahnya juga. Karena kayak kemarin aku habis liburan gitu ya. Terus aku sempat nyempetin ke mall. Yang notabene aku harus survei ke 3 toko yang di Semarang gak ada gitu. Udah aku dari masuk mall aku udah ngomong nih, aku cuman cek. Kalau memang lagi diskon aku akan beli, kalau enggak aku enggak akan beli. Okay. Aku enggak akan beli yang harga normal.
1: Iya.
0: Dan itu harus patuh dan itu benar gitu. Lagi ada sale, waktu itu sale Imlek sama apa ya? Apa gitu. Gitulah. Itu masih sale, jadi dapat kayak berapa sepatu, berapa celana.
1: Wow, kaya
0: gitu.
1: Banget kamu ya.
0: Karena sale-nya itu adalah benar-benar kayak 50% bahkan di bawah 50% dari harga normal.
1: Wow.
0: Jadi
1: kok
0: maksudnya
1: kamu beliin aku?
0: Orang itu kan cowok, kan ceweknya kan di seberang.
1: Iya, beliin kan tinggal nyebrang.
0: Enggak ada yang diskon ceweknya.
1: Oh my god.
0: Udah laku semua yang di diskon.
1: Gitu. Emang ya gitu. Berarti harus berburu diskon. Berarti cowokku juga harus berburu diskon ya.
0: Iya dong. Biar hemat gitu. Karena kalau beli harga normal kan gak mampu tuh ceritanya.
1: Iya, dan kamu coba cari yang worth to buy gitu ya. Yang memang benar-benar sesuai tuh dengan antara harga dan kualitas.
0: Oke,
1: gitu
0: ya Rico ya.
1: Oke, Rico.
0: Dariko.
1: Bye.
0: Happy shopping.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

ini dia Goja. Untuk juara minggu ini teman berdua ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikat untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's

Sudah 5,3 FM Pro 2 RRI Sebarang, teman terbaik kamu. Kita masih ngebahas nih soal penyebab selingkuh. Banyak nih ya mulai cerita soal selingkuh-selingkuh di malam hari ini ya. Mulai dari punya dating apps, katanya tuh udah punya pasangan tapi malah aktif di dating apps. Itu tujuannya apa guys? Yaitu buat selingkuh. Ya enggak sih? Nih ada lagi dari Mas Ardiansyah nih ya. Ada enggak sih yang pernah nyewa ojek buat buntutin pasangannya karena curiga? Tuh, termasuk salah satu pengalaman kayaknya tuh ya. Hayo juga nih guys, stok foto-foto random di rumah nih sama temen, taunya lagi keluar sama yang lain. Tuh, buang-buang itu juga ciri-ciri selingkuh loh, ya kan? Kalau misalnya ciri-ciri selingkuh itu buang-buang tuh termasuk selingkuh ya. Tuh, jangan diajakin selingkuh Mas Ardiansyah, ya udah punya suami orang, jangan ya. Aduh, ngapain mata-matain katanya. Tapi kan mungkin dia ngerasa diselingkuhi kak, boleh-boleh aja gak sih? Yang gongnya ketemu dia gak sengaja di tempat nongkrong, mampus, rasakan tuh ya. Tuh, kalau bikin hidup gak tenang dilepas aja katanya. Iya sih kak, masa gak usah pacaran kalian tuh, langsung dihalalin ya. Kayak Rin tuh udah tunangan dia ya. Gak usah pacaran guys ya, kalau masih minta duit sama orang tua gak usah pacaran ya. Kadang tuh kayaknya kayak gitu gak sih kak, kayak nyalahin. Mak, kayak nyalain selingkuh nih, dia nih jahat nih katanya. Kamu yang enggak, yang apa namanya, yang enggak tahu diri, udah tahu duit masih dikasih orang tua ya kan, malah pacaran diselingkuhin nangis kan. Nah itu tuh doa dari orang tua kamu tuh ya, bawain orang tua tuh bilang-bilang enggak punya pacar, ternyata pacaran diam-diam kan, akhirnya selingkuhin. Nah kamu enggak bisa nyalain orang tua, itu doa orang tua kamu tuh, akhirnya kamu bohongin ya. Tapi kita masih ngebahas ya soal penyebab selingkuh tahun Pro 2. Buat kamu yang pengen gabung, bisa gabung di WhatsApp-nya Pro 2 081565101953. Ikutan voting di Instagram juga bisa nih, di @pro2smg, atau ikutan ini yuk join live kita sekarang di TikTok @pro2smg.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26Semarang dan tag akun @BintangRadioID.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @BintangRadio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online, mendaftar melalui website BintangRadioRRI.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kita masih ngebahas soal selingkuh nih ya. Penyebab selingkuh kan banyak banget nomor 2 kayak aku sebutin di Instagram ya. Itu mulai dari chat intens, terus mulai punya rasa nih, ketemuan diam-diam, sampai kontak fisik, itu juga termasuk dari penyebab selingkuh tadi ya. Jadi itu buat kalian ya, jangan sampai deh ngelakuin selingkuh, karena kadang selingkuh itu dilakukan sama orang-orang yang IQ-nya jongkok ya, alias orang bego tuh yang ngelakuin selingkuh ya. Ditambah lagi itu adalah kebiasaan dan habits yang buruk, dan nanti katanya bakalan terjadi lagi. Ya kalau kalian punya pengalaman tuh diselingkuhin sama orang yang kalau kalian kenal sama orang yang suka selingkuh, tuh hati-hati tuh ya. Nanti dia bakalan selingkuh-selingkuh lagi, itu semacam habits katanya yang enggak bisa dilepasin tuh dari orang-orang ya. Terlebih lagi tuh kalau selingkuhnya sama orang yang udah punya ikatan sama suami orang, sama istri orang, kan amit-amit tuh ya, jangan sampai kayak gitu ya. Tapi itu kalau kita lihat lagi banyak sebenarnya sih penyebab-penyebab selingkuh ya. Ini udah mulai banyak nih berbagi di TikTok nih Tom Pro 2. Kalian bisa cek langsung juga ya di @pro2smg TikToknya kita ya. Mulai dari akun WA bisa 2 lah, mulai dari akun Instagramnya juga bisa beralih lah. Jadi benar-benar kayak banyak sih ya cara-cara yang dilakukan buat selingkuh. Yang namanya selingkuh mah pasti dicoba segala cara ya kan. Tapi tuh semoga deh kita dijauhin dari orang-orang kayak gitu ya Tom Pro 2.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke, nomor 2 tinggal 1 segmen lagi buat kamu yang pengen ikutan voting ya, dan request juga di malam hari ini ya. Tinggal 1 segmen tuh, cek langsung story kita di Instagram @pro2smg ya. Ikutan voting yuk, karena abis ini aku bakalan balik nih dan bacain hasil voting kita di malam hari ini. Jangan lupa voting sekarang di Instagram @pro2smg.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: nggak kepo? Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi nggak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai nggak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa nggak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
1: Tiponnya udah dulu ya. Bye-bye.

Tompro 2 udah mau jam 11 ya, waktunya kita cek nih buat hasil voting kita di malam hari ini ya. Soal mati dia nih, ngelag kan. Ini juga ngelag ya, kita ngomongin ngelag nih. Ngelag nih hayo. Kita tadi bahas soal, menurut kamu nih ya, selingkuh itu dimulai dari mana ya, alias penyebab selingkuh tuh. Ternyata suara terbanyak adalah chat intens dong. Ya udah, kita tepuk tangan ya. Kita kasih tepuk tangan. Tuh kayak gitu Tampara 2 ya. Jadi tuh paling banyak itu suaranya chat intens, baru abis itu ketemuan diam-diam, kontak fisik, dan juga mulai punya rasa. Nah itu adalah penyebab dari selingkuh ya, atau biasanya selingkuh itu mulai dari mana ya. Tapi kamu pernah kepikiran gak sih ya, buat selingkuh itu sebenarnya mulai dari mana? Apakah memang dari sekedar chat ya kan? Atau tuh kamu bisa lihat juga orang-orang yang selingkuh itu juga biasanya tuh dari ini gak sih, media sosial ya, atau mungkin dari lingkungan sekitar yang terlalu sering ketemu, terlalu sering bareng-bareng, itu penyebab dari selingkuh tadi ya. Semoga deh yang udah berbagi di malam ini bisa dijauhin ya sama yang namanya perselingkuhan. Ya kan, karena selingkuh itu gak baik ya. Karena bukan cuma nyakitin diri kamu juga nih, banyak orang yang tersakiti gara-gara selingkuh. Ya kan, jadi benar-benar jadilah manusia yang baik ya, yang bijak juga pastinya. Ya thank you banget buat yang udah dengerin. Besok lanjut lagi, masih ada aku Afian Sanes ya, aku temenin kalian. Besok masih kayak biasa dijaga malam, jangan galau malam-malam. Untuk malam ini udahan dulu. Afian Sanes cabut, Tompro 2, selamat malam dan selamat istirahat.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Cakep. Eh, Yanto, nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Terus Pak, ya kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya. Nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasan menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas, kalau PSIS tuh ya. Saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Jadi saya harus benar-benar objektif, karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat Kota Semarang. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Saya kumpul sama anak-anak saya, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter. Itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion, itu harus dijaga netralitas. Karena kalau kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

It's a waste of time. No matter how much fault you find with another, and regardless of how much you blame him, it will not change you, Wayne Dyer. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kita dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku ya. Yuhu. Aku. Apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi alladhi hadana subuhullah salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anjuran menggapai surga. Ketika ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana jalan untuk menggapai surga? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang bunyinya Afsus salam wa'ad'imut ta'ama wasilul arhama wasallu wannasu niyamun tadkhulul jannata bisalamin, yang artinya sebarkan kedamaian, berikan makanan, bersilaturrahimlah, salatlah ketika orang-orang tidur, engkau akan masuk surga dengan damai. Pertama, orang yang menghendaki untuk masuk surga adalah orang yang menebarkan salam, perdamaian dan kasih sayang. Menebarkan perdamaian bisa diawali dengan memberi ucapan salam kepada saudara kita, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala semoga tercurahkan untukmu. Lazimnya ucapan salam ini akan dijawab oleh saudara kita dengan jawaban Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya bagimu keselamatan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Ucapan tersebut tampak sepele namun memiliki makna yang mendalam. Nah, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa ucapan salam tidak sekedar kata-kata, namun mengandung arti menebarkan perdamaian, kasih sayang dan kerukunan terhadap sesama, baik kepada keluarga, tetangga maupun terhadap sesama muslim. Yang kedua, jalan untuk menggapai surga adalah memberi makanan. Memberikan makanan, selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau mengeluarkan zakat atas harta kita, Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk bersedekah, terutama bagi orang-orang yang membutuhkan. Nah, mengapa memberikan makanan dapat menghantarkan kita menuju surga? Karena orang yang senang memberikan makanan adalah orang yang dekat dengan surga. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi di situ, yang artinya orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Nah, di sini Imam Al-Ghazali sebagaimana dikutip dalam Faidul Qadir karya Imam Muhammad Al-Munawi, di sini menjelaskan bahwa sikap dermawan merupakan buah dari cinta akhirat dan tidak berlebihan dalam mencintai dunia fana. Maka dari itu kita dianjurkan untuk jadi orang yang dermawan. Nah, untuk selanjutnya ya, ini yang ketiga yaitu menjalin silaturahim dan persaudaraan walaupun hanya dengan ucapan salam. Dalam sebuah riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, di situ dijelaskan tiga hal yang menjadikan seseorang akan dihisab Allah dengan mudah dan akan dimasukkan ke surga dengan rahmatnya. Sahabat bertanya, bagi siapa itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, engkau memberi orang yang menghalangimu engkau memaafkan orang yang menzalimimu, dan engkau menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim denganmu. Nah, sahabat bertanya, jika saya melakukannya, apa yang saya dapat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan, dan Allah akan memasukkanmu ke surga dengan rahmatnya. Di sini mengenai pentingnya silaturahim, terdapat sebuah cerita di situ ya. Imam Asy-Syibhani yang terdapat dalam kitab Irsyadul Ibad, di situ suatu ketika sahabat duduk di sisi Rasulullah di situ, kemudian Nabi bersabda, tidak boleh duduk dengan kami orang-orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian seorang pemuda keluar dari halaq di situ. Pemuda tersebut mendatangi bibinya untuk menyelesaikan sesuatu masalah di antara keduanya. Kemudian bibinya meminta maaf kepada pemuda tersebut. Setelah urusan selesai, pemuda kembali ke halaqah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada suatu kaum yang di dalamnya terdapat orang yang memutuskan persaudaraan. Jadi di sini pentingnya kita untuk bersilaturahim, baik dalam keluarga ataupun tetangga. Jadi mempunyai hubungan yang baik. Itu yang terakhir, yaitu yang keempat, menjalankan sholat malam ketika banyak orang telah tidur terlelap. Sholat malam menjadi sholat yang spesial karena dilakukan di waktu banyak orang beristirahat dan lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat malam juga menjadi indikasi seseorang jauh dari riya dan pamer dalam beribadah, karena di waktu ini banyak orang beristirahat, sehingga bagi orang yang menjalankan ibadah di waktu malam mendapatkan ganjaran yang lebih, terutama oleh Nabi disabdakan sebagai orang yang akan masuk surga dengan tanpa kesulitan. Nah, di sini menebarkan salam dan kedamaian, memberikan makanan, menjalin persaudaraan, dan sholat malam adalah anjuran dari Nabi Muhammad SAW agar kita dapat menggapai surga dengan tanpa kesulitan dan tanpa banyak rintangan. Jika kita konsisten dan istiqomah dengan anjuran Nabi tersebut, Allah akan memberikan kita pertolongan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi perbuatan yang kurang menyenangkan, sehingga di akhir hayat kita mendapatkan kematian yang husnul khotimah. Allahumma amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Kenapa Childroom ini sering sulit dikenali oleh korban maupun lingkungan sekitarnya ya? Di sini sulit dikenali tuh dari perilakunya. Kalau perilakunya itu salah, apakah karena memang dari kecil udah dikasih paham sama sang predator itu, Siva?
2: Kan biasanya kalau kekerasan, yang namanya kekerasan kan biasanya dibalut sama kayak hal-hal yang bikin luka ya kak ya. Hal yang bikin luka, hal-hal yang bikin kita sadar dari awal. Sama kan ini child grooming kita balutnya lebih, ya maksudnya orang-orang predator itu lebih membalutnya kayak lebih dengan rasa spesial, rasa ingin melindungi. Padahal aslinya tuh mereka tuh tidak ada rasa-rasa itu, dia hanya memanipulasi, pelan-pelan memasukkan manipulasi itu agar mereka dapat mengontrol anak-anak itu ya kak ya. Kalau nah itu yang bikin apa namanya child grooming itu lebih sulit untuk ditangkap, lebih sulit untuk dikenali, karena ya yang tadinya kekerasan harus apa ya, nggak seharusnya kekerasan itu yang biasanya apa namanya dibalut dengan luka, yang dibalut dengan hal-hal yang menyakitkan. Nah ini dibalutnya dengan cinta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Iya, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih. Habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

0: nasional maupun daerah. Kepala BNPB Suharyanto dalam keterangan persnya menjelaskan posko logistik nasional dipusatkan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sementara itu posko di NTT yaitu Aju 1 Bandara Komodo Labuan Bajo melayani 4 kabupaten yaitu Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Ngada. Posko lainnya di NTT, Aju 2 Maumere mengendalikan kegiatan penanganan gempa termasuk distribusi bantuan di Kabupaten Sika, Ende, dan juga Nagekeo. Sementara itu perkembangan dampak gempa yaitu korban meninggal dunia mencapai 100 jiwa, sedangkan korban luka baik ringan maupun berat mencapai 1.603 jiwa. Info Prodoa. Pengukuhan pengurus Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031 menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara ulama dan pemerintah dalam membangun daerah. Sinergi tersebut penting untuk mendorong kesejahteraan umat dan menjaga persatuan masyarakat. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi usai menghadiri pengukuhan pengurus MUI Jawa Tengah di Gedung Gradika Bakti Praja Semarang kemarin. Ia berharap kepengurusan baru mampu melanjutkan pengabdian sekaligus memperkuat peran MUI di tengah masyarakat. Menurutnya, MUI selama ini telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam berbagai program pembangunan. Peran tersebut tidak hanya mendukung kebijakan pemerintah, namun juga membantu menjaga kondusivitas daerah lewat pendekatan keagamaan. Info Prodoa. Dari dunia olahraga Tema Prodoa, kompetisi Championship 2026-2027 resmi akan dimulai pada 11 September 2026 dengan laga pembuka PSS Semarang menghadapi PSPS Pekanbaru di Stadion Jatidiri. General Manager I-League Budiman Dalimunte mengatakan keputusan kick-off telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham PT Liga Utama Indonesia kemarin. Pertandingan PSIS melawan PSPS dipilih sebagai laga pembuka dengan mempertimbangkan kualitas stadion dan aspek komersial pertandingan. Kompetisi Championship musim 2026-2027 akan tetap diikuti oleh 20 klub peserta yang akan berkompetisi dalam 2 grup wilayah. Budiman menjelaskan juara masing-masing grup akan promosi ke Super League, sedangkan peringkat kedua akan menjalani playoff di tempat netral untuk memperebutkan 1 tiket promosi yang tersisa.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Prodoa yang dipersembahkan oleh Prodoa FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2.
2: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2 dan selamat menikmati tanggal merah. Hai, walaupun aku gak nikmati tanggal merah karena nemenin teman Pro 2 dong ya. Dan mengucapkan selamat maulid Nabi Muhammad SAW untuk yang merayakan ya di hari ini. Faris Magriza, Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Kita serusan bareng sepanjang pagi ini menikmati pagi yang sudah mulai, matahari sudah mulai naik ya. Tadi aku lihat udah ada yang mulai olahraga tuh, ada satu yang lari tuh di depan kantor tuh. Jadi kayaknya kalau tanggal merah gini pas banget kalau misalnya pengen olahraga. Beneran, karena kan udah gak ada mikir ah ke kantor, ah ke kampus, ah sekolah. Ama yang hajar aja pokoknya ya. Kalau aku kalau kayak gini juga olahraga kok ya sebenarnya. Jadi nikmatin aja pagi ini, semoga jadi pagi yang menyenangkan buat kamu karena tanggal merah. Nikmatin waktu nyantai-nyantainya sambil dengerin Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Pernah gak sih kamu lagi mengunjungi toko buku sambil menyusuri lorong dan melihat buku yang ada di rak, kemudian justru merasa perut kamu seperti mules dan ingin ke toilet? Ternyata kondisi ini ada namanya loh. Mari berkenalan dengan fenomena Mariko Auri. Kondisi di mana setiap kamu pergi ke toko buku, rasanya seperti ingin buang air besar. Fenomena ini diambil dari nama seorang perempuan Jepang yang menceritakan kondisi tersebut. Ia bernama Mariko Auri pada tahun 1985 di sebuah majalah. Ia menceritakan kalau sekitar 2-3 tahun terakhir, ia selalu merasa mulas saat mengunjungi toko buku. Setelah tulisan itu muncul, banyak warga Jepang yang ngerasain hal yang sama, bahwa mereka sakit perut saat ada di toko buku. Sayangnya belum jelas nih, kira-kira apa penyebabnya secara medis atau ilmiah. Jadi kira-kira, kamu pernah nggak sih ngerasain hal yang sama?

0: Kalau ngelihat di sejumlah daerah di Indonesia, mereka punya tradisi masing-masing untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya aja, ini mungkin familiar banget kalau Cah Kendal ya, ki. Familiar ki biasa ngiki ki. Nah, jenengnya adalah atau namanya adalah weh-wehan. Ini sering dilakuin di daerah Kaliwungu, Kabupaten Kendal. Dan untuk yang kali ini makin beragam sajiannya. Ternyata nggak cuma makan tradisional, tapi di sana itu di yang kemarin ya diadain, itu macam-macam, termasuk sayur-sayuran, buah-buahan, telur bebek, telur ayam mentah, macam-macam. Jadi, ini tuh diadainnya atau dilakuinnya itu setiap tanggal 11 Rabiulawal atau biasanya satu hari sebelum Maulid Nabi gitu. Jadi tiap tahun rumah ini nyajin hidangan untuk saling dibagiin ya. Dan ini bahkan kemarin Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari, beliau ini juga ikutan ya di sana ngebawa ratusan paket makanan untuk saling berbagi kepada sesama warga. Nah, beliau ini bilang kalau tradisi ini tuh jadi wujud syukur dan juga bersilaturahmi dengan masyarakat gitu. Karena emang ini adalah warisan budaya, harus dilestariin, harus dijaga, dan bahkan dari Dinas Pariwisata Kendal sendiri udah mendaftarkannya ke Kementerian Pariwisata supaya ini bisa masuk kalender event nasional. Nanti juga akan dikenal sama daerah-daerah yang lainnya yang ada di Indonesia. Nah, sementara itu, kalau menurut Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kendal, Ahmad Irham Khalid, jadi ini udah didaftarin gitu, lewat program Karisma Event Nusantara, dan ini mudah-mudahan bisa masuk ke prosesnya nanti, karena ini supaya bisa lebih dikenal sama banyak orang, dan ini juga terus berkembang, gak cuma di sekitar sana aja, tapi juga setiap desa di Kecamatan Kaliwungu tuh melakukan gitu. Makanya ini jadi satu keunikan, satu tradisi yang perlu dijaga. Makanya emang mudah-mudahan juga semakin oke gitu, juga semakin banyak orang yang tahu kalau oh ternyata cara orang atau cara tiap daerah itu merayakan sesuatu itu unik-unik gitu. Salah satunya itu tadi, tradisi wewehan yang ada di Kaliwungu, Kendal.
1: Ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya,
0: kita jawab.
1: Hai hai teman Pro 2, ketemu lagi di Kamu Nanya Kita Jawab. Hari ini kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
0: apa? Ayo, pertanyaan-pertanyaan yang ruwet,
1: yang mustahil untuk dijawab.
0: Pertanyaan yang sebenarnya bikin kepala kita juga nyot gitu. Tapi it's okay ya, karena kita selalu berusaha ada untuk teman Pro 2.
1: Betul.
0: Kita sih pengennya semoga jawaban-jawaban kita itu memang jawaban yang dibutuhkan dan ditunggu-tunggu sama teman Pro 2.
1: Wow.
0: Misalkan pun ya agak-agak meleset ya, mohon maaf karena kami manusia biasa.
1: Mm-mm.
0: Kami bukan malaikat Israfil. Kami bukan malaikat Jibril.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi ya semoga ada gunanya dan ada efeknya lah jawaban-jawaban kita ya.
1: Oke, langsung aja yuk. Ada siapa nih hari ini? Ada Syahnas yang lagi di kantor. Spill dong, kalian kan pas dapat gaji itu ada gak buat investasi masa depan, masa tua gitu? Ada rekomend terbaik versi kalian berdua gak nih?
0: Oke, Syahnas, jawabannya adalah tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Yeay.
1: Tapi kita mau nge-spill dong. Kita kan pernah ngobrol sama financial planner kan. Dia itu kan bilangnya adalah yang penting itu penuhi dulu apa sih kebutuhannya. Habis itu uangnya ditabung, baru tuh kamu memenuhi keinginan kamu. Jadi keinginan itu yang terakhir, paling kecret gitu ya. Betul.
0: Itu kata financial planner
1: yang duitnya banyak.
0: Kalau kita berdua ini kebetulan dibalik. Jadi kita keinginan dulu ya, dipenuhi dulu. Wah, pokoknya kan kita pinginnya itu kan dari tengah bulan kemarin nih.
1: Iya.
0: Begitu gajian, udah langsung keinginan kita buat payment, beli. Gitu. Jadi jelas enggak ada untuk sesi menabungnya yang untuk masa depan tadi seperti kamu tanya.
1: Ini sebenarnya adalah hal yang enggak baik ya, Syahnas ya, tapi jangan dicontoh ya. Jadi ada tuh kalau bisa punya rekening itu jangan cuma satu gitu. Jadi tahu pos-posnya, keperuntukannya untuk apa aja gitu. Misal kamu seorang pebisnis online shop, rekening masuk gitu kan, uang masuk di rekening kamu dari jualan online shop satu. Terus habis itu next, rekening yang kedua itu untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Mungkin kamu dapatnya sebagian dari online shop kamu ya, separuh aja tuh. Terus rekening satunya memang betul-betul untuk saving. Jadi yang satu untuk kulaan, yang satu untuk kamu, kebutuhan kamu, yang satunya untuk saving gitu. Dan itu kalau bisa jangan ada m-bankingnya ya, yang untuk saving ya.
0: Nah,
1: untuk saving ya.
0: Itu dia.
1: Semua kamu m-bankingin.
0: Terus sebenarnya sih memang apa ya, kalau teman aku yang sukses dengan metode-metode ini ada, dan memang ya itu
1: tertib dia kan,
0: tertib,
1: disiplin.
0: Jadi dia udah benar-benar menerapkan apa rumus dari financial planner seperti yang kita pernah ngobrol itu. Jadi intinya uang itu nggak pernah habis, dia tuh uang nggak pernah habis setiap bulannya. Pasti selalu ada yang masuk tabungan itu berhasil loh.
1: Oke.
0: Itu adalah plot untuk masa depan dia. Entah, pas aku nanya, emang uangnya itu buat apa? Mau buat bisnis kah? Kan aku penasaran ya. Buat bisnis kah? Emang mau dalam bentuk uang tapi ditabung kah? Investasi apa? Dia ngomongnya gak tahu. Entah itu mau nanti mau diapain. Yang penting ini adalah jelas untuk masa depan. Nah, masa depan itu berarti kan kayak yang tadi Syahnas bilang, bisa nanti larinya diinvestasikan, mungkin dijadiin aset gitu-gitu. Ataupun benar-benar dalam bentuk duit di bank pun itu juga untuk masa depan bisa.
1: Tuh.
0: Gitu. Kamu harus contoh yang kayak gitu ya, Syahnas.
1: Jangan contoh Aris ya.
0: Karena aku tuh gak ada yang ditabung. Ya gimana? Pengen gitu nabung.
1: Kamu tuh harus nabung sedikit-sedikit, 10.000, 20.000 gitu-gitu.
0: Alah, teorinya mah itu kecil gampang. Tapi ketika 10.000, 20.000 itu dan numpuk jadi juta-jutaan.
1: Gatel ya.
0: Iya. Jadi puluhan juta itu gatel lagi. Ini yang betul udah gatel iPhone 16. Tapi gimana cara belinya orang ada di Indonesia?
1: Kamu kan mau jalan-jalan ke ini abis ini, ke Singapura kan?
0: Wow, ke Surabaya aja aku sulit.
1: Ya udah, kita doain Aris Ardian rezekinya lancar ya, biar bisa beli iPhone 16 tuh. Tapi kamu berarti boros nih.
0: Loh, orang aku
1: seboyan hidupnya.
0: Aku tuh udah ngelunasin Envin, mau buka lagi. Gitu loh.
1: Aduh, berat ya. Jadi Syahnas, mending dengerin rekaman siaran kita kemarin aja ya.
0: Tapi kita yakin Syahnas gak kayak kita kok. Syahnas pasti orangnya itu tanggung jawab.
1: Iya, ya, yang penting kuncinya adalah disiplin. Mm-mm. Dan kalau udah banyak duitnya jangan gatel buat diambil ya.
0: Mm-mm. Gitu ya Syahnaz.
1: Iya, semoga Syahnaz bisa tetap rajin menabung. Mm-mm. Biar duitnya lama-lama jadi segunung.
0: Iya, ya. Dan nanti bisa di yang duit segunung ini mm-hmm. bisa jadi berkali-kali lipat karena dia pemilihan instrumen
1: investasinya
0: tepat.
1: Betul. Nah,
0: kan semoga ya sukses Syahnaz.
1: Iya, sukses. Da. Bye.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @pro2smg. Oh.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas tuh dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga, karena seluruh anggota sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti pompa, ginjal, mereka tuh kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter. Nggak bayangkan kalau kita tidak tidur, gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena emang mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus kadang it's okay untuk kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Itu kan untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

Ini kalau ngeliatin momen-momen sekarang karena libur ya, jadi kayaknya traffic ke tempat-tempat wisata lumayan padat nih kayaknya ya, hawa-hawanya. Seng tak sawah kayak ngono sih ya kira-kira ya. Dan salah satunya emang jadi favorit masyarakat itu adalah, kalau di Jawa Tengah ya, itu salah satunya adalah di jalur wisata Dieng ya, yang emang ini lumayan macet untuk menuju ke Dieng sana di Wonosobo. Makanya ini lagi cari cara nih kira-kira supaya ya ini nggak terlalu macet lagi, bisa ditekan kemacetannya. Salah satu stepnya yang direncanain itu adalah pembangunan kantong parkir berkapasitas besar dengan layanan shuttle untuk bisa ngurangin kepadatan di jalur utama kawasan wisata. Nah, Polres Wonosobo sendiri ini ngegandeng tim survei Patron Universitas Indonesia untuk mengkaji kira-kira sepertinya yang pas itu harus digimanain sebenarnya gitu. Dan ini kalau menurut Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja, ini tuh nantinya akan jadi rekomendasi ke Bupati, ke Forkopimda. Kira-kira nanti di Dieng ini di jalur utamanya supaya nggak padat, ini harus gimana gitu. Nah, ini juga libatin berbagai unsur dari kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, pengelola objek wisata, dan lain sebagainya yang memang berkaitan sama yang namanya wisata di sana, untuk kira-kira supaya masalah macet ini bisa tertangani, nggak cuma situasional, tapi ya based dari apa yang benar-benar terjadi. Karena kan kalau misalnya kayak pelaku wisata dan segala macam, mereka udah tahu tuh, kepolisian juga udah tahu kalau ini tuh titik yang pasti lumayan padat gitu. Makanya emang harus cari cara. Dan bahkan sebenarnya kalau menurut Pak Kapolres nih ya, adanya akademisi ini penting supaya bisa memetakan kira-kira pola pergerakannya seperti apa, persepsi masyarakat kayak gimana, kebutuhannya seperti apa nantinya, supaya ada solusi supaya nanti di Dieng itu ke jalur utamanya itu nggak semacet kayak sekarang.

0: Hari gini masih pakai handphone purba. Udah gitu layar retak-retak pula masih dipakai. Malu-maluin tongkrongan tau gak sih? Hari gini kalau gak pakai handphone yang minimal 3 kamera, mending gak usah dikeluarin deh handphonenya.
1: Ya mau gimana lagi? Yang penting masih bisa dipakai buat telepon sama kuliah. Belum ada budget buat ganti nih.
0: Kelihatan sih dari gaya kamu, dari dulu baju sama sepatunya itu-itu aja. Gak ada keren-kerennya.
1: Eh, jangan ngomong sembarangan ya.
0: Ya elah, baper amat. Aku kan cuma bercanda.
1: Itu bukan bercanda tau. Kita di sini tuh nongkrong buat nyari teman, bukan buat pamer atau ngejatuhin mental orang. Keren itu bukan dari seberapa mahal barang yang dipakai, tapi dari seberapa besar kita bisa menghargai sesama. Stop deh ngerendahin orang lain cuma demi